kesempatan pagi hari ini dengan topik kita Pancasila, Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Nanti akan ada narasumber yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, pada pagi hari ini. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: subur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada sore hingga malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Kemudian untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Kota Dumai pada pagi dan malam atau dini hari. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 647 titik. 35 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 2 titik, Rokan Hilir 24 titik, Rokan Hulu 3 titik, Pelalawan 3 titik, Indragiri Hulu 1 titik, Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Yasir untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Kembali saya sapa Anda semua pendengar, selamat pagi dan selamat mengawal aktivitas Anda di hari ini, tepatnya di hari Senin 1 Juni 2026. Dan hari ini juga bersamaan dengan hari lahir Pancasila. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat hari lahir Pancasila, dan semoga semangat Pancasila selalu mengalir dalam setiap aktivitas kita pendengar. Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda semua bahwa nanti di pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, bersama-sama akan Anda ikuti program Dialog Interaktif Riau Menyapa dengan topik Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pada kesempatan hari ini pendengar insya Allah akan hadir sebagai narasumber pada Riau Menyapa Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau Muhammad Ihsan Darmawan, dan juga Bupati Mahasiswa Himaprodi PPKN FKIP Universitas Riau Muhammad Aidil Fikri. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengikuti Dialog Interaktif Riau Menyapa, Anda dapat menyaksikannya langsung di channel YouTube RRI Pekanbaru dan juga di akun sosial media TikTok RRI Pekanbaru pendengar. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761 25 111, ataupun juga pesan singkat WhatsApp 0767 3999.

Ya, mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Masih bersama dengan saya Syarikan Usman di sini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, pendengar, jangan lewatkan untuk hari ini kami akan hadirkan dialog interaktif negeri junjungan menyapa sempena hari lahir. Peringatan hari lahir 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila. Dan pendengar, nanti kami akan bincang-bincang tentang peringatan hari lahir Pancasila tahun ini 2026 bersama Kapten Akodim di 0303 Bengkalis.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateti.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya, apa kabar?
10: Priben kabar, Cek?
11: Aisyah, rauh talifuse.
12: Kemana kabar, kawan?
13: Besubu, sararaku. Napa karya balik?
14: Horas dongan. Puha kabar, Muna.
15: Puha barakan-rakan mandung.
16: Wadama.
17: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
18: Saya bangga menjadi Indonesia.
17: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
19: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
17: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Motor pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo.
4: Oh no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mengkalis di mana saja berada. Jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam program Dialog Negeri Junjungan RRI Mengkalis di Lintas Mengkalis Pagi. Ya pendengar, untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya Syarizan Usman. Adapun pembahasan kita di pagi ini yaitu peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Telah hadir di studio RRI pagi ini narasumber kita yang akan menjelaskan terkait momentum memperkuat nasionalisme. Kita sapa Bapak Kapten Infantri Agus Dani, beliau Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis. Selamat pagi Pak.
10: Selamat pagi
9: Pak. Apa kabar Pak? Sehat Pak?
10: Alhamdulillah,
9: kami terang. Baik, baik. Alhamdulillah. Ya baik pendengar, yang ingin bertanya nantinya dapat menghubungi kami di nomor interaktif di 0823 8836 4742. Dan bisa mengirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Ya hari ini Senin 1 Juni 2026 seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum bersejarah yang mendasari tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah dinamika zaman, kemajuan teknologi dan tantangan wilayah yang kian kompleks di tahun 2026 ini, dan peran TNI melalui komando kewilayahan menjadi garda terdepan dalam menjaga, merawat, dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat. Kita akan bertanya banyak nih kepada Pak Kapten kita pada pagi hari ini. Langsung saja kami ingin bertanya, Pak Kapten, mengapa Pancasila masih dianggap mampu menjaga stabilitas nasional di tengah keberagaman suku dan agama, sementara banyak negara lain pecah akibat konflik identitas?
10: Untuk Pancasila sendiri masih dianggap mampu untuk menjaga stabilitas nasional karena menjadi titik temu struktur kelompok masyarakat Indonesia yang beragam. Dimana Pancasila tidak mengutamakan suku, agama, ras atau golongan tertentu. Melainkan mengakomodasi keberagaman dalam satu identitas nasional. Di mana nilai persatuan, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi fondasi dalam penyelesaian perbedaan secara damai. Sehingga potensi konfliktivitas yang ada di wilayah kita dapat diminimalkan.
9: Oh, seperti itu ya Pak ya. Baik. Dari hukum dan keadilan, mengapa Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?
10: Karena Pancasila sendiri masih merupakan dasar negara dan cita hukum bangsa Indonesia, di mana seluruh peraturan undang-undang harus bersumber dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar hukum yang dibuat tidak menyimpang dari tujuan negara, yaitu melindungi rakyat dengan mendirikan keadilan, persatuan, dan
9: kesatuan. Baik. Ya Pak Kapten, tadi pagi kita kan memperingati hari lahir Pancasila. Apakah ada giat di Makodim Bengkalis untuk hari ini dari pagi hingga siang ini, Pak?
10: Untuk hari ini dalam memperingati hari lahir Pancasila,
9: yeah,
10: kami ada kegiatan seperti upacara.
9: Mm-hmm.
10: Ya, kita juga melibatkan pertemuan kita untuk yang diacarakan di Kantor Bupati Bengkalis.
9: Oh, seperti itu. Agenda lain mungkin ada turun ke masyarakat, nah, ada
10: masyarakat ada, yeah, tetap peran pemirsa ya,
9: yeah,
10: melalui teritorialnya,
9: mm-hmm,
10: yang terima dengan ada kegiatan khusus.
9: Oh, seperti itu. Baik, selain apel ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat ke masyarakat ya Pak Kapten ya. Ya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya langsung nanti bisa menghubungi kami di 0823 8836 4742. Namun sebelumnya kita rehat sejenak mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
6: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia, sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
11: Cakep ya? Dia kesini tuh. Namanya Euis.
12: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Eis.
11: Oh,
13: selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
11: Iya mbak, Eis.
12: Eis Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
13: Sumuhun pak, bapak orang Sunda oge.
12: Muhun, abdi ti Bogor.
11: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih, ah malu.
14: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
15: Mau kencan?
11: Kencan opo?
15: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
11: Mau nonton jaranan.
15: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
11: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
9: Ya baik pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Kita lanjut perbincangan kita di pagi hari ini dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 bersama Kapten Infantri Agus Dani. Beliau Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis. Yang ingin bergabung pendengar di 0823 8836 4742. Sepertinya sudah ada yang bergabung nih Pak Kapten. Kita terima ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, dengan siapa Pak? Di mana Pak?
16: Haji Alam di belakang tembok.
9: Pak Haji Alam di belakang tembok di seputaran Bengkalis ya. Silakan Pak Haji Alam, ingin bertanya langsung bersama Pak Kapten kita ini Pak.
16: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kapten.
17: Waalaikumsalam Pak.
16: Saya Haji Alam Shah Pak Kapten.
17: Ya, salam sehat. Salam sehat Pak Haji.
16: Saya kembali. Mulai hari ini saya pun sudah pernah bakti di pegawai negeri sipil pas tanggal 1 Juni.
9: Baik.
17: Ya, yes, selamat Pak.
16: Cuma saya ingin bertanya.
9: Silakan Pak.
16: Bahwa hari lahirnya Pancasila ini diperingati baru beberapa tahun yang belakangan ini.
9: Iya.
16: Tidak dari dulu. Apa landasan dasar hukumnya sehingga kan kita harus memperingati hari lahirnya ini? Tentu ada titik tolaknya. Itu aja, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Alam Shah di Bengkalis tentang menanyakan hari lahir Pancasila, yang ditentukan beberapa tahun yang telah lalu. Kan kenapa sebelumnya tidak ditentukan seperti itu Pak? Mungkin gitu ya maksudnya Pak.
17: Izin menjawab mungkin Pak Haji ya. Siap. Mungkin yang perlu kami sampaikan mungkin dari kenapa hari lahir Pancasila dibuat atau diperingati di beberapa tahun belakangan ini,
9: yeah,
17: ya mungkin berlandaskan dengan pentingnya untuk kita mengenang Pancasila, yeah, yang dimana mungkin sebelumnya tidak pernah ada hari lahir diperingati. Mungkin dari sejarah, menganggap dari sejarah diawali dengan berjalannya Pancasila,
9: yeah,
17: dan implementasinya yang perlu di apa namanya di ini kan untuk masyarakat maupun generasi muda yang mendatang agar tahu makna dan Pancasila yang ada.
9: Baik.
17: Mungkin itu aja Pak Haji.
9: Iya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Haji Alam tentunya. Ya, kita kembali di 0823 8836 4742, ingin bergabung dan kita kembali ke topik kita ini, Pak Kapten. Apa dampak logisnya jika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai Pancasila ini?
17: Kita perlu diketahui juga,
9: iya,
17: ya Pak, untuk peraturan tersebut dapat dibatalkan,
9: iya,
17: atau dicabut karena bertentangan dengan dasar negara.
9: Iya.
17: Dan selain itu juga peraturan yang bertentangan Pancasila dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, dan konflik sosial serta melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, bangsa, sehingga akan berdampak terhadap peraturan daerah yang begini itu.
9: Baik. Ya, pendengar, itu dia yang ingin bergabung bersama kami di 0823 8836 4742 dengan topik kita di pagi hari ini tentang momentum memperkuat nasionalisme. Ya, Pak Kapten, memang kita Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia, ya, Pak. Ya, memang sangat menentukan bagaimana kelanjutan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi nasionalisme dan globalisme, bagaimana Pancasila menjadi filter bagi generasi muda dalam menyaring budaya asing sehingga nilai gotong royong tidak tergerus oleh budaya individualisme di masa modern ini. Memang kita lihat kondisi saat ini, budaya gotong royong itu sudah mulai tidak begitu seperti dulu lagi nih, Pak Kapten, ya. Gimana ini kita harus menyikapi agar rasa saling gotong royong ini kembali muncul ke jiwa muda, generasi muda saat ini, Pak?
17: Mungkin itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil, ya.
9: Hal
17: kecil yang mungkin dapat dilakukan dari tingkat RT ke bawah.
9: Yeah.
17: Artinya kegiatan-kegiatan gotong royong yang mungkin selama ini memang kita rasakan sudah hilang.
9: Yeah.
17: Ya, mungkin perlu lagi peran kita bersama, pemerintah maupun aparat pemerintah sampai tingkat RT untuk membuat program. Program di mana di dalam suatu lokasi, misalnya di daerahnya itu ada hal-hal yang perlu dibersihkan, jadi diagendakan sehingga kebersamaan gotong royong itu masih tetap ada di dalam diri kita untuk saling membahu membersihkan sesuatu hal yang dianggap tidak baik atau kotor.
9: Baik. Ya, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0823 8836 4742, nantinya kita break sejenak dengan pesan-pesan berikut ini.
15: Wah, ini lagi mau kencan.
11: Kencan nopo?
15: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
11: Mau nonton jaranan.
15: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
11: Lah, kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
18: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
19: Yeah, aku fine. So, where are you going?
20: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
19: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
13: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
20: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
21: Cikal bakal korupsi.
22: Ini dek, kembaliannya.
23: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
22: 2000 ya dek.
13: Kamu kan ngambilnya 5.
23: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
21: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
13: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
24: Loh, ini untuk apa ya?
13: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
25: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
9: Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Kita masih dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa dengan narasumber kita di hari ini, Bapak Kapten Infantri Agus Dani, Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis. Di hari ini Senin 1 Juni 2026 ya, peringatan hari lahir Pancasila. Kita lanjut pertanyaannya tentang hari lahir Pancasila ini bersama Pak Kapten kita. Pak Kapten, relevansi di era digital, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah gempuran digitalisasi ini, Pak?
17: Untuk implementasi di era digital ini ya, agar itu beberapa hal yang perlu mungkin kita lakukan, itu dengan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, kemudian menolak penyebaran hoax, terutama ujar kebencian dan provokasi, kemudian menghormati pendapat, perbedaan pendapat di ruang digital, seperti mungkin kayak pendapat kita dalam suatu publik berita kan kadang ada yang bertentangan, ada yang salah paham, kemudian memanfaatkan teknologi untuk pendidikan, inovasi, dan kegiatan sosial. Dapat juga untuk membangun budaya gotong royong melalui platform digital dan komunitas daring. Mungkin beberapa hal inilah yang bisa kita implementasikan di dalam era digital.
9: Baik. Kebebasan beragama dalam konteks sila kesatu nih Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana negara menyeimbangkan hak individu dalam beragama dan kewajiban menjaga toleransi antarumat beragama yang seringkali diwarnai intoleransi?
17: Dalam hal ini, sama kita ketahui bahwa negara juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan konstitusi.
9: Ya.
17: Dan di sisi lain, negara juga berkewajiban menjaga ketertiban dan melindungi hak kelompok lain agar tidak terjadi diskriminasi maupun tindakan intoleransi, di mana kebebasan beragama harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak orang lain.
9: Baik. Baik. Kemudian Pak, korupsi sebagai pelanggaran. Ini kayak masuk ke ranah korupsi nih, Pak ya. Mengapa praktik korupsi dianggap sebagai pengkhianatan nyata terhadap nilai-nilai Pancasila nih, Pak?
17: Kenapa korupsi dianggap sebagai pengkhianatan nyata terhadap Pancasila?
9: Iya.
17: Kami jawab yaitu karena korupsi merupakan penyalahgunaan amanah.
9: Iya.
17: Untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat dan negara.
9: Betul.
17: Kemudian korupsi juga menghambat pembangunan dengan memperlebar kesenjangan sosial, mengurangi kesejahteraan rakyat, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
9: Baik.
17: Oleh karena itu, korupsi sangat bertentangan dengan seluruh semangat yang terkandung dalam Pancasila.
9: Baik, itu dia penjelasan dari Pak Kapten kita. Dan saat ini kita ketahui banyak kejadian-kejadian yang mungkin dialami di beberapa daerah. Misalnya ada konflik antar suku, antar agama. Kalau di dan juga ada mungkin ada aliran-aliran keras ya mungkin ya Pak Kapten ya, yang mungkin yang ada di masyarakat. Sejauh ini di Bengkalis khususnya, apakah ada terdeteksi ada aliran-aliran keras yang mungkin dari Makodim bisa menjelaskan, apakah di Bengkalis sendiri ini adakah hal-hal yang mungkin bergerak seperti itu di Bengkalis ini, Kabupaten Bengkalis? Mungkin ada pengajian-pengajian yang aliran yang keras atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mungkin yang sudah bergerak di Bengkalis ini, Pak. Mungkin bisa
17: sejauh ini juga untuk hal-hal yang sifatnya suatu kelompok ya,
9: iya,
17: yang bertentangan
9: lah
17: dengan suatu kegiatan,
9: iya,
17: ya belum ditemukan,
9: belum
17: ditemukan untuk terdeteksi dari kegiatan tersebut. Namun kita tetap waspada terhadap kemungkinan masuknya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ketentuan agama maupun Pancasila.
9: Baik. Namun kita ketahui di Bengkalis ini banyaknya permasalahan itu tentang narkotika ya, Pak ya.
17: Sejauh ini ya.
9: Sejauh ini,
17: sejauh
9: ya.
17: Ini ya.
9: Mungkin dari Makodim sendiri, apakah ada satuan khusus untuk mendeteksi aliran-aliran narkotika yang internasional ataupun seperti apa itu, Pak, yang di Selat Bengkalis ini atau di Selat Melaka ini, Pak?
17: Kalau kami sendiri tetap mendukung dan membantu karena itu kan merupakan tugas dari aparat penegak hukum kan, cuman kami tetap membantu mencari, bukan mencari juga yang mendapatkan informasi sehingga informasi itu bisa kita berikan ke rekan kita dari instansi kepolisian khususnya Polres Bengkalis. Jadi untuk saling bersinergitas lah dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Kabupaten Bengkalis.
9: Kabupaten Bengkalis ya, baik. Kemudian Pak Kapten, dari ekonomi kerakyatan, bagaimana penerapan sistem ekonomi Pancasila dapat melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari gempuran perusahaan multinasional bermodal raksasa ini, Pak?
17: Jadi untuk ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama untuk penerapannya dapat melakukan melalui kemudian akses akses pemodalan bagi UMKM, kemudian untuk perlindungan terhadap produk lokal, pelatihan, pelatihan itu penting untuk dan digitalisasi UMKM, kemudian kemitraan yang adil antara UMKM dan perusahaan besar, kemudian kebijakan pajak dan regulasi yang mendukung usaha rakyat sehingga dengan demikian persaingan usaha dapat berlangsung secara sehat dan berkeadilan.
9: Baik. Bagaimana dengan cita-cita presiden kita nih, Pak, dengan Koperasi Merah Putih saat ini yang mungkin sudah kita lihat ini sudah ada pembangunan-pembangunan di tiap kecamatan ini, Pak?
17: Ya, alhamdulillah saat ini kan masih progres pembangunan, Pak.
9: Iya.
17: Nah, mungkin apapun namanya program cita-cita tetap kita dukung bersama karena itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat tujuannya.
9: Ya. Ya, baik pendengar, kita masih di 08. Kita masih di dialog negeri junjungan menyapa di hari ini 08.27 ya menitnya. Dan saat lagi kita akan lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, namun kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Hanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'e'ita, banosa sih saratedu.
5: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
26: Kami
27: cinta Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
28: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
29: Oh no.
28: Pakai etika dong naik motor.
30: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
31: Oh no.
32: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
29: Oh no.
33: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
34: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
30: Kamu udah aku maafin.
34: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
30: Karena kamu kasih aku tisu.
34: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
25: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
34: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
30: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
35: Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Untuk edisi hari ini 1 Juni 2026, yaitu tepatnya hari Sakti atau hari lahir. Hari Pancasila, hari lahir Pancasila di 1 Juni tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Kita lanjut pertanyaannya ke Pak Kapten ini ya Pak ya. Sila keberapa saja yang secara langsung dilanggar oleh tindakan korupsi ini Pak?
17: Korupsi pada umumnya pada dasarnya yang melanggar seluruh isi dari sila Pancasila.
35: Baik.
17: Yang terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, di mana korupsi merampas hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan kesejahteraan yang layak.
35: Yeah.
17: Kemudian melanggar di sila ketiga, satu Indonesia.
35: Yeah.
17: Korupsi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap negara dan melemahkan persatuan bangsa. Masuk kepada sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan.
35: Yeah.
17: Di mana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menyebabkan ketimpangan dan menghambat pemerataan kesejahteraan. Karena selain itu, secara molar korupsi juga bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa. Karena tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan akhlak yang diajarkan oleh setiap agama. Intinya kesimpulannya, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap seluruh nilai dasar Pancasila yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada intinya korupsi melanggar dari seluruh isi dari Pancasila.
35: Baik, itu dia penjelasannya. Ya, pendengar, kita sepertinya sudah sampai ke penghujung SUA dalam kebersamaan kita di program Dialog Junjungan menyapa untuk mediasi hari ini. Namun sebelum berpisah, saya mau mendengarkan himbauan dari Pak Kapten kita tentang hari peringatan Hari Lahir Pancasila, dan juga mungkin ada himbauan lain mengenai Kamtikmas di Bengkalis seperti apa, dan diharapkan masyarakat bisa menjaga perdamaian antar warga tentunya di Bengkalis agar menjadi aman, nyaman yang mungkin kita rasakan saat ini. Silakan Pak Kapten.
17: Baik ya, untuk pesan kami ya dalam memperingati Hari Lahir Pancasila ini, menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menghidupkan kembali implementasi dari Pancasila, yang dimana dalam makna sila pertama sampai dengan kelima juga mempunyai implementasi yang betul-betul bisa kita terapkan dalam hal ini untuk membangun bangsa dan juga menjaga Kamtikmas di wilayah Kabupaten Bengkalis sendiri.
35: Baik, ya pendengar, kita sudah sampai ke penghujung pertemuan kita dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa untuk hari ini Senin 1 Juni 2026, bersama Kapten Infantri Agus Dani, Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis. Terima kasih Pak, karena sudah
17: Pak
35: datang
17: Sarja
35: di studio RI Bengkalis.
17: Kasih.
35: Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
10: Mau pulang bareng gak?
11: Gak usah, gak ada helm nih.
10: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
11: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
10: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
11: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
10: Wah, mahal amat.
11: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
12: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
34: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
11: Kamu udah aku maafin.
34: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
11: Karena kamu kasih aku tisu.
34: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
25: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
34: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
11: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu dong. Mau jambu aduh nih.
0: Oh, ya bang.

Okay.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang ngantuk duit tak apa dah, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Jangan.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kami kutip dari portal antaranews.com, pendengar, harga solar turun di SPBU Pertamina mulai 1 Juni 2026. Ya, PT Pertamina Persero mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex dan Dexlex turun mulai 1 Juni 2026. Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta Minggu 31 Mei 2026, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM seperti di Jabotabek. Tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar di wilayah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Harga BBM jenis Dexlex CN51 turun dari Rp26.000 per liter pada Mei 2026 menjadi Rp23.000 per liter mulai 1 Juni 2026. Pertamina Dex CN53 juga turun menjadi Rp24.800 per liter dari yang sebelumnya Rp27.900 per liter. Akan tetapi BBM jenis Pertamax Turbo RON 98 kembali mengalami kenaikan harga angka Rp20.750 per liter dari Rp19.900 per liter pada Mei. Ya, pendengar, sementara itu Pertamina masih menahan harga Pertamax RON 92 di level Rp12.300 per liternya. Begitu pula Pertamax Grand RON 95 di level Rp12.900 per liter sejak Maret, tepatnya sebelum perang antara Amerika Serikat dengan Israel dengan Iran.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Oh, no. Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis 90,7 MHz. Pukul 9 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali update informasi untuk Anda. Kali ini kami kutip dari portal kompas.com pendengar, di mana pakar cyber jelaskan cara judi online menjebak anak-anak lewat game dan algoritma. Pendengar, paparan judi online di Indonesia kini tidak lagi hanya menyasar orang dewasa. Di balik layar ponsel yang penuh warna dan tampak seperti permainan biasa, anak-anak justru menjadi kelompok yang paling rentan terseret dalam ekosistem digital yang berbahaya. Fenomena ini muncul kekhawatiran baru, ruang internet yang seharusnya menjadi tempat belajar dan bermain perlahan berubah menjadi pintu masuk praktek ilegal yang sulit dikendalikan. Data Kementerian Komunikasi Digital, Komdigi, menunjukkan skala masalah yang tidak kecil. Hampir 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar judi online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu anak bahkan masih berusia di bawah 10 tahun. Angka itu bukan sekedar statistik bagi para pengamat keamanan cyber. Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa ruang digital Indonesia belum sepenuhnya aman bagi anak-anak Indonesia. Pakar keamanan cyber sekaligus Krim CISS Reach pertama Persada menilai temuan tersebut sebagai sinyal darurat perlindungan anak di ruang digital. Angka tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena sosial biasa, melainkan indikator bahwa ruang cyber nasional telah mengalami penetrasi masif oleh industri perjudian digital yang bekerja secara sistematis, adaptif, dan memanfaatkan kelemahan perlindungan anak di internet, ujarnya pada saat diwawancari di kompas.com Minggu 24 Mei 2026. Temuan ini juga menunjukkan perubahan besar dalam pola penyebaran judi online. Jika dahulu identik dengan situs dewasa atau kasino digital, kini praktik tersebut menyusup melalui game, media sosial, sehingga berbagai konten hiburan yang sehari-hari diakses oleh anak-anak. Baik, benar, informasi kami kutip dari kompas.com, di mana pakar cyber jelaskan cara judi online menjebak anak-anak lewat game dan algoritma.

makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: 50 rupiah ya Bu.
6: Selamat sore Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
7: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Mendengar, kita masih di Lintas Bengkalis pagi untuk hari ini edisi 1 Juni 2026 ya. Sudah masuk awal bulan Juni hari ini ya. Dan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami kutip dari kompas.com, pendengar, di mana gaji ke-13 ASN dan pensiunan akan cair per 2 Juni 2026. Berikut rinciannya. Ya, pendengar, pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN mulai dicairkan pada Juni 2026 ini. Gaji tersebut akan menyasar pada pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan ASN. Penyaluran manfaat tersebut dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 pada aparatur negara serta pensiunan. Sementara itu, PT Taspen Persero menyatakan gaji ke-13 bagi pensiunan akan mulai disalurkan paling cepat pada Selasa 2 Juni 2026. Taspen menyebutkan pencairan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan hak pensiun diterima tepat waktu oleh para penerima. Kemudian Taspen memulai menyalurkan gaji 13 tahun 2026 paling cepat pada 2 Juni 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memastikan manfaat pensiun diterima tepat waktu, tulis Taspen dalam unggahan akun Instagram resminya @taspen pada Sabtu 23 Mei 2026. Besaran gaji ke-13 ASN dan pensiunan dikutip dari kompas.com. Pada Kamis, besaran gaji 13 yang diterima ASN dan pensiun tidak hanya terdiri gaji pokok, terdapat juga mencakup sejumlah komponen ya, penghasilan lainnya. Untuk ASN, komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tambahan penghasilan yang berkaitan dengan kinerja. Adapun gaji ke-13 bagi pensiunan dihitung berdasarkan penghasilan bulanan terakhir yang diterima sesuai golongan masing-masing pada Mei 2026. Oleh karena itu, nominal yang diterima setiap penerima dapat berbeda-beda bergantung pada pangkat, golongan jabatan maupun kelas jabatan yang dimiliki. Oleh karena itu, nominal yang diterima setiap penerima dapat berbeda-beda bergantung pangkat dan golongan, dan mengacu pada ketentuan dalam peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2004 ya. Rincian besar gaji 13 pensiunan berdasarkan golongan. Golongan 1A itu Rp1.748.100 atau Rp1.962.200. Kemudian golongan 1B Rp1.748.100 sampai Rp2.770.300. Ya, baik pendengar, untuk Anda ingin lebih mengetahui mengenai tunjangan atau gaji 13 untuk hari ini, bisa mengakses laman web atau portal kompas.com. Dan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia, Pro 1 Bengkalis.

Mendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada, pukul 9:59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,7 MHz. Dengan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kami akan kembali bergabung bersama Pro 1 dari Pekanbaru untuk menyimak program Dialog Interaktif di Riau. Menyapa pagi.

0: Go! Senjata! Kek!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya.
3: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Laksanakan.
3: Ya, benar kita ikuti menghinikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
5: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 个神人道
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: go. Senjata.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hidmat! Kerak!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Help!
1: dan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Bagi yang berlaku dari Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
5: Ya Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 가 선전도
1: 각
2: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjadah.

dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI 300 Mudara untuk Indonesia.

0: ngerti jiwa.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya saya masih akan menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena nanti di pukul 11 kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk rangkaian Riau Siang hari ini, Senin 1 Juni 2026, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti selanjutnya akan ada rekan saya Maizul yang menemani rangkaian aktivitas Anda di hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay. Jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di tengah mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and you know,
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India asal Gujarat Rangki Reddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rangki Reddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugil Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: usap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
6: Loh, ini untuk apa ya?
5: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
7: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
5: Selamat siang pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Salam jumpa kami untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Bengkali Siang ini. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan penuh semangat ya. Nah, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 1 Juni. Sebuah tanggal yang memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia karena diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, pendengar, momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar setia, selama beberapa jam ke depan, saya Rini Fahriani akan menemani kebersamaan Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi, lagu-lagu pilihan, serta sajian menarik yang telah kami siapkan khusus untuk Anda di edisi hari ini ya. Tetap bersama kami pendengar di Bengkali Siang ini menemani langkah dan aktivitas Anda sepanjang siang hingga sore hari. Selamat menikmati kebersamaan kita dan selamat memperingati hari lahir Pancasila.

menyatakan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Terima kasih pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini ya, dengan rangkaian hiburan kita dan juga informasi-informasi ringan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun kami informasikan pendengar, masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan Kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda dengan lagu bernuansa islami menjelang azan zuhur nanti. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara juga. Lima perkara itu ialah, satu, kaum yang melanggar janji Allah, pasti Allah akan menjadikan mereka dikuasai musuhnya. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti kemelaratan akan tersebar di tengah-tengah mereka. Bila mana zina telah merajalela, pasti Allah akan menurunkan bencana yang membawa kematian.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan." ومثل المنافق كالأرزة لا يزال لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup, terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian, tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwasanya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu anhu khatayah kama yuhatul waraqu asy-syajarah atau kama yuhatu waraqu asy-syajarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Fama yablughuha biha 'amalu." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yaqrahu hatta yablughaha iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah
dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
4: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang

mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabomba.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk rangkaian hiburan kita di siang hari ini, sementara kami cukupkan sampai di sini pendengar, karena beberapa saat lagi kita akan ikuti update informasi dalam Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Nah, kita dapat memaknai Hari Pancasila ini dengan tindakan sederhana.
2: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong petapahan.

pokok-pokok berita utama. Hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Estiovani melaporkan.
1: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Rio Bobby Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobby Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita ya, untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
1: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
3: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindak-tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita, ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya ya kita lebih ke toleransi. Salah satu tindakan kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita, walaupun misalnya kita berbeda agama.
1: Joshua Sihite menambahkan, sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama, dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya, reporter Santi Yunas melaporkan.
4: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yosudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jarak yang cukup dekat dengan rumah penduduk.
5: Itu teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu, Bu. Habis itu, Bu. 1 jam 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun, 1 jam masuk enggak sempat diusir sama warga. Nah, habis 1 hektar. Hasilnya itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan. Jadi mau naik dia enggak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang. Orang Jalan Parang juga menunggu di situ, enggak boleh masuk. Naik dia lagi di Pantai Pancaeta. Orang juga turun di situ, enggak boleh masuk. Okay. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu.
6: Jadi
5: ini masalah siapa yang mau menggiring itu.
6: Iya.
4: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
7: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah melewati lokasi sekitar sana, itu Bu. Wilayah Tapung Agung. Nah, kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa, yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi, Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center Balai Besar Gestiario, ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar, mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian, yang kedua mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
4: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor apabila menemukan keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman warga, melapor ke call center BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Tanggulangi banjir di titik rawan kota, Wali Kota Pekanbaru tegaskan Pemko Pekanbaru perlu sinergi lintas sektoral dengan provinsi dan pusat. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melamporkan.
6: Masalah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru terus menjadi perhatian serius dari jajaran eksekutif dan legislatif. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengakui bahwa beberapa titik rawan seperti di kawasan perumahan Sidomulyo menjadi lokasi yang paling sering terdampak luapan air setiap kali hujan deras turun.
8: Ketahui juga di perumahan ini sering terjadi, bukan lagi sering, bahkan hampir setiap hujan banjir. Dan tidak hanya di Kota Pekanbaru dan tidak hanya di perumahan Sidomulyo, bahkan di sini sudah beberapa kali kami turun, ada yang terseret arus dan bahkan sampai meninggal dunia. Kami juga sudah mendiskusikan, karena ini tidak hanya tentang kewenangan kota, tapi juga lewat menyeberang, yaitu adalah kewenangan dari pusat dan juga kewenangan dari provinsi.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Isa Lahamid, meminta jajaran pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberi perhatian dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan ini. Menurutnya, penanganan banjir harus menjadi salah satu program prioritas yang mendesak.
9: Jadi kita memang berharap terus lagi untuk menangani permasalahan umum di masyarakat ini ya, tadi terkait infrastruktur, penanganan masalah banjir.
6: Diharapkan adanya komunikasi yang lebih intensif antara Pemko Pekanbaru dengan pemerintah Provinsi Riau agar normalisasi drainase dapat segera terrealisasi untuk mengurangi dampak banjir di pemukiman warga. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Pekanbaru masih tinggi pasca Hari Raya Idul Adha. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Pekanbaru masih bertahan tinggi pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan pantauan di Pasar Sukaramai, kenaikan harga masih terjadi pada beberapa komoditas, terutama sayur mayur dan telur yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Salah seorang pedagang telur di Pasar Sukaramai, Anton, mengatakan harga telur ayam ras dari Medan masih relatif stabil dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, telur asal Payakumbu sudah mulai turun meski hanya sedikit. Ia menambahkan harga telur kampung, telur bebek maupun telur puyuh juga mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Meski harga cenderung stabil, Anton mengaku penjualan mengalami sedikit penurunan setelah Idul Adha.
11: Ya, bertahan harga yang berapa? Kalau kayak kumbu ada turun sedikit lah. Untuk harga ecer ya, Bang ya. Agak ecer ya, berani kasih ya, Bang ya. Ini 24. Kan sisi Medan sama apa lah, Bang, sama kayak kumbu satu bapannya 1000 lah. Penjualan ada penurunan sih, Bang, untuk harga masih biasa, stabil. Kalau ya mungkin pengaruh mungkin karena daging kan. Nah, kalau untuk harga masih biasa, enggak ada penurunan harga, enggak ada apa, enggak biasa. Ya.
10: Sementara itu, pedagang sayur Armen mengungkapkan sebagian besar komoditas sayur mengalami kenaikan harga sejak menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menyebut hanya kol dan sawi yang relatif stabil, sedangkan harga cabai, bawang, kentang, hingga daun sop mengalami kenaikan cukup tajam.
12: Menjelang lebaran kemarin sampai sekarang tahan naik. Ini sawi-sawi yang naik kol ya. Selebihnya naik semua.
13: Kalau cabai biasa modal 3-3, sekarang udah 4-3, 4-5. Tomat ya, tomat sampai dari 14 lah. Naik 20-24, nah sekarang 20 lah. Kentang dari 12-14, cabai rawit dari 30 jadi 50. Ini dari 30 jadi 60.
12: Ya, apa ya? Daun
13: sup ya. Bawang pre dari apa? Dari 18. Modal sawi itu udah agak murah dari 20.000 kan sekarang nah, bisa 12. Bawang mahal. Bawang dari 28 modalnya sampai 40 modal sekarang. Ya. Nah, winches dari 31. Nah, udah turun sekarang. Jadi 25, 20. 2.000 orang lebaran kan naik juga barang. Ya barang melonjak itu apa? Agak ada pengaruhnya di
12: kira-kira.
10: Menurut Armen, kenaikan harga tersebut mulai terjadi sekitar 2 hari menjelang Idul Adha dan hingga kini belum sepenuhnya kembali normal. Kondisi itu juga berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar. Para pedagang berharap pasokan dari daerah sentra produksi kembali lancar sehingga harga berbagai kebutuhan pokok dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat kembali meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 178 siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-71 tahun pelajaran 2025-2026 dilepas SMP Negeri 1 Teluk Kuantan dalam acara perpisahan di halaman sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
14: Sebanyak 178 siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-71 tahun pelajaran 2025-2026 dilepas SMP Negeri 1 Teluk Kuantan dalam acara perpisahan yang berlangsung hikmat dan penuh haru. Camat Kuantan Tengah Eka Putra dalam arahannya menyampaikan motivasi kelulusan seluruh siswa agar melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Kepala SMP Negeri 1 Sabriadi menyebutkan 51 siswa berhasil menorehkan prestasi akademik dan non-akademik. Beberapa di antaranya masuk top 10 Olimpiade Bahasa Inggris tingkat internasional, juara 1 Genius Competition IPA tingkat nasional, juara 1 Circuit Open Championship, serta juara 1 Futsal Platinum Area Factory.
15: Kita sengaja tidak mengundang artis dan ini dikarenakan semangat orang tua wali dan siswa, maka guru juga bersemangat untuk memanfaatkan siswa kita untuk tampil dalam acara penampilan tari kreasi luar biasa, kemudian grup drum band dan solo song luar biasa. Itu berkat bimbingan dari guru-guru kita selama ini.
14: Sementara Ketua Komite Romi Yugihara menegaskan perpisahan bukan akhir, melainkan awal perjuangan meraih masa depan.
16: Untuk anak-anakku tercinta yang hari ini dilepas, ingatlah bahwa kelulusan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Teruslah belajar, jaga nama baik alma mater, dan kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Dimanapun kalian berada kelak, tetaplah menjadi anak yang berbakti, berakhlak mulia, dan pantang menyerah.
14: Salah seorang siswa yang menorehkan prestasi, Nadine Vanessa Putri mengaku memiliki hobi yang disalurkan saat kegiatan sekolah.
17: Untuk mengasah kemampuan bernyanyi saya sering bernyanyi di berbagai coffee shop yang ada di Teluk Kuantan. Saya bernyanyi secara otodidak dengan melihat berbagai ajang pencarian bakat di media sosial. Harapan saya bisa mengikuti ajang pencarian bakat yang lebih besar.
14: Acara ditutup penampilan drum band, tari kreasi, dan solo vokal. Kegiatan berakhir dengan sesi foto bersama serta tradisi bersalaman antara siswa, orang tua, dan guru. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga sekaligus kabar terakhir siang ini pendengar. Belibis Open Swimming Championship 2026 berhasil menjadi panggung bagi para atlet renang muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus memperkuat proses pembinaan menuju prestasi yang lebih tinggi. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Belibis Swimming Club berhasil keluar sebagai juara umum pada Belibis Open Swimming Championship 2026 yang digelar di Aquatic Sport Center, kawasan Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Pekanbaru pada 29 hingga 31 Mei 2026. Tuan rumah memastikan gelar juara setelah mengumpulkan 27 medali emas, 29 medali perak, dan 26 medali perunggu. Persaingan ketat mewarnai kejuaraan yang diikuti ratusan perenang dari berbagai daerah tersebut. Duri Lentera Aquatic Club Kabupaten Bengkalis menempati posisi runner-up dengan perolehan 26 medali emas, 17 perak, dan 11 perunggu. Sementara peringkat ketiga diraih Salam Indah Aquatic Siak yang mengoleksi 20 medali emas, 15 perak, dan 8 perunggu. Head Coach Belibis Swimming Club Syafril mengaku bersyukur atas pencapaian para atletnya yang berhasil mengantarkan klub menjadi juara umum. Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah catatan yang harus dievaluasi untuk meningkatkan prestasi atlet pada kejuaraan berikutnya.
2: Kalau nggak salah ada 27 emas, 29 perak, berapa perunggu lupa ya. Tapi total medali yang kami terima itu ada 84 medali. Untuk hasil hari ini mungkin ada yang bagus, ada yang jelek dari personal best time dia. Dan ada juga yang bagus. Terus untuk ke depan kami masih perbaiki juga. Perbaiki waktu anak-anak juga. Ya untuk sekarang ya kita nikmati aja lah juara ini dulu ya kan. Ke depan mungkin kami masih mikirkan apa lomba selanjutnya apa, tapi bulan depan mungkin ada Rio Aquatic, mungkin ada di bulan selanjutnya ada Rio Open.
1: Selain klub terbaik, gelar atlet terbaik putri kategori U1 diraih Lovely Quinsha setelah tampil impresif dengan menyabet 8 medali emas. Perenang muda tersebut mengaku senang dan bangga atas hasil yang berhasil diraihnya selama kejuaraan berlangsung.
3: Alhamdulillah senang karena terbayar hasil kerja keras selama ini. Apa masih? Mungkin target Quinsha kedepannya bisa masuk Four Wheel tahun depan, Popkov.
1: Belibis Open Swimming Championship 2026 diikuti sebanyak 398 atlet dari 37 klub renang yang berasal dari 5 provinsi, yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Timur. Sebanyak 1.535 nomor pertandingan diperlombakan dalam ajang nasional terbuka tersebut. Dengan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan, Belibis Open Swimming Championship 2026 menjadi salah satu kejuaraan renang terbesar yang pernah digelar di Provinsi Riau sekaligus menjadi ajang pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet potensial untuk masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar, BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
5: Aku fine. So, where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
5: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
8: Wah, ini lagi. Mau kencan?
9: Kencan opo?
8: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
9: Mau nonton jaranan.
8: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
9: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Kamu dek. Ini kak, kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
5: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
5: Coba bayangkan jika tidak ada air.
6: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
7: Usap rokok lagi.
8: Kenapa Tono?
7: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
8: Saya cuma usap rokok satu batang saja mu. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kok paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
7: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
8: Apa?
7: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
8: Yuk,
7: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
8: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dangdut adalah kita.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Karena informasi dan inspirasi, Pro Dangdut kembali hadir untuk Anda. Dan kami mohon maaf pendengar, karena beberapa menit yang lalu terjadi gangguan teknis sehingga program kita terkendala sejenak ya. Kini kembali di Pro Dangdut menerima Anda, dan kami ajak Anda untuk bergabung di 0823 8836 4742. Yuk langsung aja kita sapa penelpon kita siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rini yang cantik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati yang cantik mole, yang manis, yang berseri-seri, yang rajin memasak, yang masakannya sedap, dap. Apa kabar? Apa tuh?
5: Yang tua.
4: Janganlah bilang yang tua, yang senior tak apa-apa eh.
5: Pandai deh.
4: Mbak Yati sehat?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Eh kabarnya kemarin sakit ya? Yo.
5: Iya Mbak Dini, alhamdulillah udah sehat kabar.
4: Alhamdulillah. Alah hei.
5: Sempat dirawat Mbak Dini.
4: Oh iya. Di mana dirawatnya?
5: Di sini.
4: Oh, di Bengkalis. Oh, iya. Di rumah sakit. Berapa hari Mbak Yati dirawat kemarin?
5: Berapa? 2 malam 3 hari.
4: Masya Allah. Tapi luar biasa ya Mbak Yati, semangatnya itu yang membuat kita tergagum-kagum.
5: Ya tetap semangat lah Mbak.
4: Iya. Karena dengan
5: ajal memutuskan dah ditentukan dengan Allah.
4: Kalau dengan semangat itu sebagai pengobat kita ya, ya Mbak Yati ya. Iya. Oke, alhamdulillah Mbak Yati kita sudah kembali sehat.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Tapi jangan banyak-banyak makan daging kurbannya kemarin ya.
5: Sikit ya
4: Mbak, ini sepotong. Sikit tak apa. Oke. Yang penting dapat sunnahnya ya.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Request lagu apa Mbak Yati?
5: Hari ini lagu dari Nasar Mbak.
4: Boleh, judulnya apa? Waduh, aku memang bukan Rahwana, aku penyiar radio aja. Iya, salam-salamnya
5: buatnya Mbak Rini, buat keluarga.
4: Terima kasih. Amin.
5: Dalam hidupan Allah Taala.
4: Amin.
5: Bahagia bersama keluarga.
4: Amin.
5: Buatnya cinta. Semoga sehat selalu dalam hidupan Allah. Dan rezekinya berkah serta melimpah.
4: Amin.
5: Buatnya Bang Tengku, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, dan grup mak-mak tanpa terkecuali, serta keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dalam hidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat.
4: Amin. Lagi? Ada lagi?
5: Ini ada yang numpang nih Mbak.
4: Ada yang numpang, boleh. Aci lah ya, boleh lah. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah.
3: Waktu sedikit.
4: Ah, boleh.
3: Besok hari ini resmi purna bakti daripada pegawai negeri sipil.
4: Ya, alhamdulillah. Itu, masya Allah, tabarakallah.
3: Masa kerja 40 tahun 3 bulan.
4: Masa kerjanya cukup lama ya.
3: Andai kata ada kawan-kawan mungkin selama saya bertugas, mungkin ada tingkah laku saya, perbuatan saya dan perkataan saya mungkin tak menyenangkan hati. Saya pada kesempatan ini mohon dimaafkan.
4: Iya. Iya, selamat menikmati masa purna baktinya Pak Haji Alam ya.
3: Amin.
4: Semoga sehat. Semoga ada lagi nih keberkahan-keberkahannya di purna di masa purna bakti ini ya.
3: Ya, istirahat lagi. Nunggu purna bakti Allah
4: lagi. Alama.
3: Ya,
4: tapi
3: oke.
4: Insyaallah sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Yati, Pak Haji Alam yang sudah bergabung di Pro Dangdut dan buat Pak Haji Alam nih ya, spesial di masa purna baktinya. Ya, mudah-mudahan di setelah 40 tahun ya, 40 tahun menjalankan tugas ya, menjalankan amanahnya yang diemban itu, semoga amal ibadahnya diterima Allah ya. Segala tugas yang sudah diberikan, amanah yang diberikan adalah menjadi ladang amal ibadah Pak Haji Alam. Insya Allah diberikan kesehatan dan segala dedikasi dan pengabdian selama masa bakti yang telah dijalankan, segala karya dan pengorbanannya menjadi amal kebaikan dan meninggalkan jejak positif bagi generasi berikutnya ya. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Siak.
6: Wong Genuwayang Rini.
4: Yang di? Siapa?
6: Tanjung
4: Layang. Tanjung
6: Layang. Ya, Yugonyo.
4: Mau ngah?
6: Iya lah. Lamu nak
4: kau. Mau ngah di Tanjung Layang, mau ngah?
6: Tanjung Layang.
4: Bukan di Tanjung Katung.
6: Tanjung Katung mana ini?
4: Bukan di Tanjung Katung airnya biru. Oh, Tanjung Layang ya.
6: Iya lah.
4: Apakah bawa mau ngah?
6: Alhamdulillah sehat ini.
4: Sehat.
6: Ini apa kabar lama nak nyungkir?
4: Iyo, itulah. Macam mana lah kita pakai sip-sip ini ya? Belum lagi cuti kemarin. Jadi hari inilah kita dapat besuo kembali ya, Mak Onga. Iya, Mak Onga request lagu apa nih?
6: Antara ini lagu apa, guys?
4: Ah, tak tahu pula.
6: Lagu apa aja lah.
4: Apa-apa aja? Lagu Ocu?
6: Angka satu ya lah.
4: Angka satu. Dari Caca Handika.
6: Ah, Caca.
4: Ah, boleh. Salam-salam mau enggak? Boleh.
6: Ah, salam untuk Bu Yati tadi untuk dengan suaminya. Pagi-pagi alam tu.
4: Iyo.
6: Ayo salam mau enggak lagi mau enggak. Kemana sih?
4: Apa dia? Ah,
6: dia untuk Mak Bandung. Mak Yung.
4: Mak Usu.
6: Mak Usu, Mak Uti.
4: Untuk Mak Onga.
6: Untuk Rumi. Untuk siapa ni ya? Untuk sesemuanya ni lah.
4: Ya.
6: Sama-sama untuk siapa ni ya? Untuk Aten di dapur ni ya, Sungai Rawa. Ada tak kirim daging ke Onga kan?
4: Ya.
6: Banten ya.
4: Dah kirim.
6: Dagingnya dah habis ini.
4: Aduh, tunggulah tahun depan lagi lah.
6: Dah kirim ke Aten
4: dah. Tahun depan kirim.
6: Tahun depan lah Pak Atan ya.
4: Insyaallah kalau ada rezeki kalau lebih lagi ya. Kalau
6: ada panjang lagi kan bagi dak Tuhan kecewa.
4: Betul tuh. Betul ya.
6: Itu jadi ini.
4: Oke, Mak Onga, angka 1 ya ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Onga di Tanjung Layang, Kabupaten Siak ya. Masih kita terima di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
7: adalah kita.
4: Dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana?
7: Nenek Anggun di Penampil.
4: Oh iya ya, Nenek Anggun. Apa kabar Nenek?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat. Dah makan belum nih?
7: Sudah.
4: Alhamdulillah Nenek. Lagunya apa Nek?
7: Nenek lagu Cinta Ibaratnya Kapal. Dari Iis Dahlia.
4: Cinta bukanlah kapal ya. Okay. Sujud aku di kakimu. Cie Nenek. Cinta bagailah kapal. Iya, suka dengan lagu tu Nenek. Ada sejarahnya mungkin Nenek sehingga suka dengan lagu tu ya. Oke, salam-salam Nenek untuk siapa Nek Anggun?
7: Untuk bapak-bapak nih, Pak Basri, Pak Zaini, Wak Aten, salam kenal. Untuk Pak Rumi, Mbak Erja, Erna, Erlia, Mak Long, Mak Ongah, Mak Usu. Buat adik kami, Astrol, Yanti, sehat selalu.
4: Iya.
7: Yang paling istimewanya untuk Rini keluarga.
4: Terima kasih Nenek.
7: Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin. Terima kasih Nek.
7: Terima kasih.
4: Iya Nek.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Anggun di Penampi. Cinta bukanlah kapal nanti dari Bunda Iis Dahlia ya. Satu lagi lah ya penelpon. Halo Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Tua, apa kabar?
8: Alhamdulillah, sama biar hari ini.
4: Hari ini
8: apa kabar?
4: Kabar baik. Hari ini libur ya?
8: Hari ini tak ada libur, hari ini lanjut aja kerja.
4: Oh kerja terus, sama lah ya.
8: Malam lebaran haji dah libur dah, digantilah.
4: Lumayan lah ada juga libur. Kami pun tak tentu juga tanggal merah, tanggal hitam. Pokoknya di mana ada sip di situlah kita kerja.
8: Ini penting gaji lancar.
4: Betul. Nah, itu yang penting tuh.
8: Kalau Tony kan hari malam kan libur, tapi hari ini ganti lah, minggu ganti juga.
4: Oh, gitu. Oke. Okay.
8: Apa yang penting gaji lancar, yang penting kita lebih kurang, yang penting Allah membalaskan ampun nanti rezeki nanti hari ini.
4: Iya, yang terpenting lagi yang penting sehat-sehat aja ya.
8: Sudah perhitungkan yang penting Allah beri kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan rezeki itu aja hari ini.
4: Oke.
8: Lagu hari ini.
4: Boleh lagu apa?
8: Kali ini cuba cari lagu ni kali ini. Malam tak ada nak dengar Tony lagu Paul Gayo kali ini.
4: Apa?
8: Dari Paul Gayo.
4: Paul Gayo?
8: Jadi lagunya kali ini. Harapan Temu.
4: Lagu Malaysia eh?
8: Tak, lagu baru Paul Gayo.
4: Oh, Paul. Kejap ya.
8: Harapan Temu.
4: Harapan Temu. Okay. Nanti kita putarkan. Ada insyaallah ada.
8: Alhamdulillah semalam tak ada, nanti tunggu lagu lain putar.
4: Oh iya ke. Okeylah nanti kita.
8: Apa lah.
4: Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan dapat kita putarkan.
8: Okey. Sama-sama Temu dekat ini. Tak kecuali. Heeh. Ada mudah-mudahan lancar.
4: Amin.
8: Mudah-mudahan jaga kesihatan yang baik, mudah-mudahan panjang umur kat ini.
4: Amin.
8: Itu lagi ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Tua ya. Beberapa penelpon kita sudah bergabung, maka ada lagu yang di request ini kita langsung aja hadirkan ya. Semoga terhibur dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
3: Ya, apa kabar?
4: Priben kabar aja.
5: Aisyah raugut kali fuse.
6: Ke mana kabar kawan?
7: Besubuh sararaku, napa karya bale?
8: Ora sedongan. Poha kabar muna?
9: Poha barakan rekan mendung.
10: Wadama.
11: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
11: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
11: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
14: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
15: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih terima Anda ya di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kampung Jawa nih. Apa kabar Pak Bakri?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Pak Bakri, gimana nih cuaca di sana?
1: Ini panas-panas mendung.
0: Panas mendung ya. Kadang panas, kadang mendung, kadang mendung, kadang panas. Nah, kejap lagi.
1: Orang kampungnya panas-panas manja
0: lah. Kejap lagi turun hujan agaknya tuh ya. Lagunya apa Pak Bakri?
1: Nana Baju Merah.
0: Mana apa? Nana Baju Merah. Dari siapa?
1: Cowok penyanyi ini.
0: Cowok.
1: Bukan Nana, Nona.
0: Oh, Nona.
1: Nona Baju Merah.
0: Baju merah si Nona pakai, suka pakai baju merah, yeah. Oke, lagunya ditujukan untuk siapa?
1: Lagu ni untuk buat Nana juga lah ni. Untuk Nenek Anggun. Untuk Erda. Pak Umar ditanyung pisang. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Satu penelpon terakhir. Kami terima Anda. Untuk selanjutnya di belakang Pak Bakri, ada siapakah penelpon terakhir kita? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mak Usu di Kebun Kapas 3.
2: Iya.
0: Apa kabar Mak Usu?
2: Alhamdulillah sehat. Apa kabar?
0: Kabar baik. Bahagia nampaknya Mak Usu hari ini?
2: Bahagia di atas luka.
0: Janganlah sampai terluka-luka pula. Oke lah Mak Usu, silakan request lagunya apa nih?
2: Kertas Pembungkus Nasi. Dari cewek.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salam yang udah gabung tadi, salam kompak selalu. Yang belum gabung, salam sayang selalu. Makasih Rini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Usu di Kebun Kapas. Oke. Dua penelpon tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini, tepatnya Senin 1 Juni 2026 ya. Langsung aja kita hadirkan lagu-lagu pemungkasnya berikut ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

91,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Riau Sore. Setelah tadi kita bersama-sama mengikuti berbagai informasi dan rangkaian program dalam rangkaian Riau Siang, kini kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Riau Sore. Di mana pada kesempatan sore hari ini pendengar, saya kembali hadir menyapa Anda dalam program UMKM Bicara yang kami hadirkan setiap hari Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang yang kami hadirkan untuk para pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk saling berbagi pandangan serta pengalaman mereka dalam membangun ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah yang semakin kuat dan juga berdaya saing tentunya. Program ini mendengar menjadi wadah untuk mendorong lahirnya para wirausaha baru yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional tentunya. Dan pendengar, menariknya perbincangan atau mungkin informasi pada sore hari ini bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Oleh sebab itu, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat menjadi landasan bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka, membangun kemitraan, serta berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar, dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa kumandang azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 15 lebih 40 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan persaingan usaha yang semakin ketat, UMKM menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari akses permodalan, pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, hingga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar. Namun demikian, tantangan tersebut juga mengajarkan peluang yang besar apabila dihadapi dengan semangat kebersamaan dan juga inovasi tentunya. Nilai gotong royong menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang dapat menjadi modal sosial yang sangat penting bagi para pelaku UMKM, di mana pelaku usaha dapat membangun kolaborasi, membentuk komunitas usaha, berbagi pengalaman, hingga saling membantu dalam memperluas jaringan pemasaran. Dengan cara-cara seperti ini, UMKM tidak lagi berjalan sendiri, tetapi tumbuh bersama dalam sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Di sisi lain, mendengar, perkembangan teknologi digital juga membuka kesempatan yang luas bagi para UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih besar tentunya. Dengan tetap menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UMKM Indonesia tentunya ini memiliki peluang untuk semakin berkembang dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global, pendengar.

0: saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Pendengar, dari informasi di sore ini kita dapat simpulkan ya bahwa nilai-nilai Pancasila ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengembangan UMKM. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan usaha yang beretika, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui semangat persatuan, gotong royong, kemanusiaan, serta keadilan sosial, para pelaku UMKM diharapkan mampu untuk membangun usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi para lingkungan sekitar. Dengan demikian mendengar, UMKM dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Demikianlah program UMKM Bicara hari ini pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Ranai untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Mendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Berkas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan wakil ketua DPRD beberapa bulan lalu telah memasuki tahap 2 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dinas wakil ketua DPRD Bengkalis Hendrik Fernanda Pengaribuan kini memasuki tahap baru. Penyidik resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tersangka berinisial AN 25 tahun warga Duri yang merupakan pengemudi Toyota Kijang Innova Ribbon dalam insiden maut tersebut kini harus menghadapi proses hukum lanjutan dan terancam 2 pasal. Kepala Subseksi Pidana Umum Kejari Bengkalis Rahmat Taufik Hidayat membenarkan pelimpahan tahap 2 tersebut. Menurutnya, tersangka saat ini telah dititipkan di Lapas Bengkalis sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam perkara ini, AN dijerat dengan pasal 311 ayat 4 junto pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan berkendaraan yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ancaman pidana 5 hingga 10 tahun penjara. Kasus ini sendiri sempat menjadi perhatian publik lantaran melibatkan kendaraan dinas pejabat daerah serta dugaan penggunaan narkotika oleh pengemudi.
2: Ini ada dua. Pertama, pasal 311 ayat 4 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pasal 310 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tadi sudah dilaksanakan tahap duanya sudah selesai dan tersangka sudah diantar ke Lapas Bengkalis dan barang bukti sudah kami terima.
1: Berdasarkan hasil penyelidikan Satlantas Polres Bengkalis, kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden menyebabkan Toyota Fortuner BM9D yang ditumpangi wakil ketua DPRD Bengkalis dan Toyota Kijang Innova Ribbon BM1903DY yang dikemudikan tersangka AN. Polisi menyebut mobil Innova melaju dari arah Dumai menuju Pakning. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami mikroslip hingga kendaraan hilang kendali dan melebar ke jalur kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang Toyota Fortuner yang ditumpangi Hendrik Firman Pengaribuan. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindari. Meskipun tidak menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pengemudi Fortuner mengalami luka lecet pada tangan, sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis di sini mengalami cedera serius pada bagian tulang punggung, sedangkan tersangka AN mengalami luka pada bibir dan memar di bagian dahi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita beralih ke Pekanbaru. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yosudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jarak yang cukup dekat dengan rumah penduduk.
4: Itu teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu habis itu 1 jam. 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun, 1 jam masuk tidak sempat diusir sama warga, habis 1 hektar. Hasilnya itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan, jadi mau naik dia tidak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang, orang Jalan Parang juga menunggu di situ, tidak boleh masuk. Naik dia lagi di Pantai Pancaeta, orang juga turun di situ, tidak boleh masuk. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu. Jadi ini masalah siapa yang mau menggiring itu.
3: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holi Sudin mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
5: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah melewati lokasi sekitar sana itu Bu. Wilayah Tapu Tapung. Nah, kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa, yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi, Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center Balai Besar Gestiario, ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar, mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian, yang kedua mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor apabila menemukan keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman warga, melapor ke call center BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu kenaikan harga bahan baku bagi pelaku UMKM di Batam. Salah satunya harga plastik yang dilaporkan meningkat hingga 30-100%. Selengkapnya dilaporkan Fajar Walinda.
6: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik pembungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
7: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu isi 100, plastik untuk bungkus roti itu biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
6: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan, Zuhani, mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
8: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000, sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah, cuma naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
6: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOTD di Provinsi Kepri. Rizman Badrian melaporkan.
9: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyelundupan jalur laut. Langkah agresif ini diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM RI, Taruna Ikhar, mengungkapkan efek merusak dari komunitas ilegal ini sama dasarnya dengan narkotika meskipun secara hukum memiliki celah aturan yang berbeda. Taruna Ikhlas menyatakan otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis OOT berisiko tinggi.
10: Pemerintah daerah, dan ini akan gerakan nasional ya, kita mari melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu.
11: untuk menyelamatkan generasi kita.
9: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau BKKBN RI Ratu Ayu Isana Bagus Oka menyatakan kesiapan instansinya untuk membangun benteng pertahanan dari unit terkecil yaitu keluarga. Langkah preventif ini krusial mengingat statistik global menunjukkan 1 dari 7 remaja usia 14 hingga 19 tahun rentan terjerumus penyalahgunaan zat berbahaya.
12: Ini ujungnya itu adalah unit terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau dari kami itu saja menjadi hal yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama sejak dari keluarga.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrahmat menyambut baik dijadikannya wilayah Kepri sebagai pusat deklarasi gerakan nasional ini demi memproteksi masa depan daerah. Dirinya memperingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola tantangan ini bisa membalikkan potensi keuntungan bonus demografi menjadi sebuah bencana sosial yang merugikan.
13: Ini semua tugas kita bersama, termasuk teman-teman media juga harus secara masif mengkampanyekan ini karena ini bicara masa depan negeri.
9: Ansar juga meminta seluruh lini media massa untuk ikut mengambil peran aktif secara masif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya komoditas ilegal ini. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
15: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobby Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
15: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
17: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindak-tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita, ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya ya kita lebih ke toleransi. Salah satu tindakan kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita, walaupun misalnya kita berbeda agama.
15: Joshua Sihite menambahkan sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, dari Pekanbaru kita beralih ke Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mal Mahyeldi dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
18: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahyildi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Menurutnya, salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menilai setiap pemikiran maupun gerakan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan bertentangan dengan semangat Pancasila. Karena itu, penguatan nilai agama harus terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
19: Kalau sekarang ini ada yang terhadap pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila. Dan kemudian demikian juga halnya dari sila-sila yang lainnya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia. Karena memang sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya begitu tingginya pengorbanan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di Indonesia ini demi untuk kokohnya persatuan dan kesatuan ini.
18: Selain itu, Mahyildi juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang berusaha membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku, budaya maupun pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan

0: bidang tanah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Yus Pianti.
1: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Natuna pada tahun 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan, yakni redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah.
2: Kegiatan tahun ini kami dari Kantor Pelayanan Kabupaten Natuna akan melaksanakan kegiatan salah satunya redistribusi tanah dan kemudian ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Namanya dua kategori ini memang memiliki target yang berbeda. Yang ready study ada 500 bidang tanah, kemudian yang PTSL itu adalah 1.500 bidang yang tersebar di 10 desa kelurahan di Kabupaten Natuna. Untuk yang ready study, yang seperti sudah kami sampaikan, memang ada sedikit perbedaan mekanisme antara aturan pada tahun sebelumnya dengan yang tahun ini, di mana pada saat pendidikan sertifikasi redis itu harus didasarkan dengan penerbitan sertifikat HPL Badan Bank Tanah atau hak pengelolaan. Jadi ketika tanah tersebut sudah dilekatkan HPL, maka nanti pemerintah akan memberikan hak berjangka waktu. Jadi bukan hak milik lagi. Jadi seperti hak pakai dan hak guna bangunan kepada masyarakat yang utamanya sebagai penerima sertifikat tersebut.
1: Nah, di lapangan BPN Natuna saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme terbaru, khususnya terkait penerapan HPL Badan Bank Tanah dalam program redistribusi tanah. Terkait hal tersebut, Camat Bunguran Timur Suparman menyampaikan bahwa program PTSL dari BPN Natuna sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan legalitas kepemilikan tanah secara resmi melalui sertifikat.
3: Untuk program PTSL ya dari BPN Natuna, saya pikir ini bermanfaat karena ini sebagai legalitas pemilik tanah dari masyarakat itu sendiri setelah mendapat pengakuan dari kelurahan dan desa berupa alasan.
1: Ya, berharap masyarakat segera mengurus dokumen pertanahan mereka melalui program yang telah difasilitasi pemerintah agar kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Demikian, Yus Pianti melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital. Hal dimaksud guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: IKD ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak.
5: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ances menyampaikan, aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital ini dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Ia mengatakan ada sejumlah manfaat memiliki IKD seperti efisiensi waktu dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan hingga kepraktisan saat mengakses layanan di institusi publik maupun swasta. Hanya dengan melakukan pemindaian kode batang yang terdapat di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa dengan cepat memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik.
4: KTP digital tidak bisa hilang atau rusak. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipakai

0: dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
1: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, bagi warga yang ingin melakukan aktivasi IKD, prosesnya sangat mudah. Warga cukup mengunduh aplikasi IKD, lalu mengunjungi kantor layanan Disdukcapil dan kecamatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan aktivasi dari petugas. Melati Oktawina melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pendengar, meski telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan dan anggota koperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 tadi KMP yang 100% dari 155 tadi KMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 tadi KMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Nofri.
7: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan dokumentasi serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini melibatkan unsur radio sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan, penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
8: Terima kasih banyak Pak Nof. Terkait dengan agenda kegiatan kehumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Padang Panjang, kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
7: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
8: perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
7: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses dan dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan yang baik dapat memperkuat upaya pengawasan dan mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
3: Dari Bukit Tinggi, pendengar, kita beralih ke Batam. Pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
9: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
10: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
9: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan panti yang direncanakan dikerjakan tahun ini. Kita dengarkan laporan dari Irsyad.
11: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ini. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan panti, serta perbaikan ruas jalan Umbilin Batu Sangkar ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat melintas.
12: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan. Sementara dibangun jembatan yang akan kita bangun bersama. Tentunya ini saya minta kepada masyarakat untuk sabar karena akan terganggu jalur lalu lintas ini. Ini kemarin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota Dewan Provinsi kita yang kebetulan daerah putra asli di sini. Ya, putra asli. Jadi mudah-mudahan segera selesai, mohon doa masyarakat Tanah Datar.
11: Kerusakan infrastruktur itu merupakan dampak banjir bandang atau galodo pada tahun 2024 yang merusak jembatan, jalan, fasilitas umum, dan pemukiman warga di berbagai wilayah Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar masih bersama di Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, dari Ranai, dikabarkan pelaksanaan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar. Jumlah hewan kurban tahun 2026 meningkat menjadi 691 ekor dan seluruhnya dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
13: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar dan seluruh hewan kurban dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan pemantauan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak H-1 hingga 30 Mei 2026. Selama 3 hari pelaksanaan pemantauan, seluruh proses penyembelihan selesai dengan baik tanpa ditemukan kendala berarti.
14: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia kurban, baik itu pengurus masjid yang telah membantu ya dalam hal berkurban tahun 2026 ini. Dan saya berharap untuk ke depan juga kita lebih ditingkatkan lagi lah.
13: Sementara itu, panitia kurban di Kabupaten Natuna, Ahmad, mengaku bersyukur pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban serta memberikan edukasi terkait tata cara penyembelihan yang sesuai ketentuan.
15: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan kurban lancar. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, khususnya bagi yang mempermudah dalam hal cek kesehatan hewan kurban serta edukasi dalam penyembelihan hewan kurban.
13: Informasi yang diperoleh RRI untuk jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini mencapai 691 ekor, yang angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang tercatat 621 ekor dan tahun 2025 sebanyak 596 ekor. Peningkatan jumlah kurban tertinggi tercatat di Kecamatan Suamidai. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompak terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
16: Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
17: Kalau tambah ini mungkin sekarang 43 lah pondoknya. Ah, cuman memang pondok sekarang udah safety semualah.
16: Hamdan menjelaskan seluruh pondok kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu, pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gaseng. Dalam pengelolaannya, Pantai Gaseng juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata di kawasan Dompak. Reporter RRI Tanjung Pinang, Pandu Agnianto, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, telah kita simak informasi warta berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi sore hari ini. Dan kini kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Rp150 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Selamat sore pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Upacara Hari Lahir Pancasila di Lapas diikuti warga binaan. 28 mahasiswa UGM siap KKN di 3 desa di Kecamatan Bantan. Inilah warta berita daerah selengkapnya. Edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Rini Fakhriani. Warta berita daerah sore kami awali dengan berita pertama. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bengkalis ditandai dengan upacara bendera. Kepala Lapas menegaskan pentingnya mengabalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Berikut laporan Muhammad Iqbal selengkapnya.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan utama Lapas pada Senin 1 Juni 2026 pagi. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono selaku Inspektur Upacara. Upacara juga diikuti oleh pejabat struktural, seluruh pegawai serta warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk penghormatan terhadap lahirnya dasar negara Indonesia sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan teks Pancasila serta pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Amanat peringatan Hari Lahir Pancasila serta doa bersama. Dalam amanatnya ke Lapas Bengkalis, Priyo Tri Laksono menegaskan bahwa Pancasila merupakan pondasi utama yang mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia dan harus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan.
2: Kegiatan upacara Hari Pancasila yang melibatkan seluruh petugas dan warga binaan. Harapan kami dengan adanya upacara tersebut sebagai momentum untuk mengingat kembali tentang Pancasila yang sakti, yang mana itu sebagai falsafah bangsa dan negara, sehingga kita bisa untuk melaksanakan tugas terutama di lapas daripada berlandaskan dengan Pancasila.
1: Menurutnya peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan, meningkatkan rasa nasionalisme, serta memperteguh integritas seluruh jajaran pemasyarakatan. Priyo juga menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembinaan yang humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pembentukan karakter warga binaan agar mampu berkontribusi positif setelah menjalani masa pidana. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini, Lapas Kelas 2A Bengkalis berharap nilai-nilai luhur Pancasila terus tertanam kuat dalam diri seluruh jajaran dan warga binaan. Dengan semangat persatuan dan gotong royong yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan tugas pemasyarakatan diharapkan semakin optimal dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, kondusif, dan berintegritas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi berikutnya pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Menyambut Hari Lahir Pancasila, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis yang menilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.
4: Pesan kami dalam memberikan memperingati hari lahir Pancasila ini mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menghidupkan kembali implementasi dari Pancasila, yang dimana dalam makna sila pertama sampai dengan kelima juga mempunyai implementasi yang betul-betul bisa kita terapkan dalam hal ini untuk membangun bangsa dan juga menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Bengkalis sendiri.
3: Pasi Intel Kodem 0303 Bengkalis menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tugas menyeluruh masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di Kabupaten Bengkalis, semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga secara bersama-sama. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari karakter bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat semakin memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar, 28 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akan laksanakan kuliah kerja nyata pembelajaran pengabdian di 3 desa di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis selama 50 hari mulai Juni 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
5: Sebanyak 28 mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta akan melaksanakan kuliah kerja nyata dan pembelajaran pengabdian masyarakat atau KKN PPM di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan akan berlangsung selama 2 bulan mulai Juni hingga Agustus 2026 di Desa Mentayan, Desa Bantan Air, dan Desa Teluk Papal. Koordinator mahasiswa unit KKN PPM UGM Binar Bengkalis, Salva Yelsa Putri Resa Nanda, mengatakan program yang akan dijalankan meliputi pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konservasi lingkungan pesisir, pengelolaan sampah bernilai ekonomi, serta pemanfaatan teknologi digital dan data spasial untuk mendukung pembangunan desa.
6: Kita itu akan KKN di 3 desa, ada Desa Mentayan, Desa Bantan Air, dan Desa Teluk Papal, yang semuanya bertempat di Kecamatan Bantan di Bengkalis. Untuk dari kita sendiri, kita KKN itu membawa tema tentang integrasi pengembangan ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan, dan konservasi lingkungan pesisir berbasis data spasial dan teknologi digital melalui kolaborasi masyarakat di Desa Mentayan, Bantan Air, dan Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Untuk tahun ini kita dibersamai dengan dosen pemimpin kita, ada Bu Iswari. Lalu kita berjumlah ada 28 orang, seluruh tim, dan itu nanti akan disebar ke 3 desa tadi.
5: Menurut Salva, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat melalui kolaborasi antar mahasiswa, pemerintah desa, dan juga warga. Tim KKN terdiri dari mahasiswa berbagai fakultas di UGM dan didampingi langsung oleh dosen pembimbing lapangan. Salva berharap program KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar dilaporkan reporter Muhammad Iqbal, yaitu terkait Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis kembali memberikan remisi bagi warga binaan yang beragama Buddha pada peringatan Hari Waisak. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Momentum Hari Raya Waisak 2569 BE atau 2026 Masehi menjadi kabar bahagia bagi sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis karena sebanyak 18 warga binaan beragama Buddha menerima remisi khusus atau RK yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 31 Mei 2026 lalu. Penyerahan surat keputusan SK remisi khusus dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Lapas Bengkalis Priyo Trilaksono di ruang kunjungan serbaguna Lapas Bengkalis sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari total 18 penerima remisi, sebanyak 17 orang memperoleh remisi khusus 1 atau RK1, yakni pengurangan masa pidana, namun masih harus menjalani sisa hukuman. Sementara itu, 1 orang warga binaan memperoleh remisi khusus 2 atau RK2 yang membuat langsung bebas pada hari tersebut tanpa harus menjalani masa subsidiar. Berdasarkan remisi yang diberikan bervariasi terdiri dari 2 orang menerima remisi 15 hari, 11 orang menerima remisi 1 bulan, 4 orang menerima remisi 1 bulan 15 hari, serta 1 orang menerima remisi 2 bulan. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono mengatakan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.
8: Kita kemarin kegiatan Waisa mengeluarkan remisi sebanyak 18 narapidana yang mendapatkan dan 1 orang langsung bebas. Jadi kemarin ada 24 yang beragama Buddha kan, Buddha. Cuma kemarin karena sudah memenuhi syarat, kita usulkan dan mendapatkan remisi sebanyak 18 orang.
7: Menurutnya seluruh penerima remisi telah melalui proses verifikasi dan penilaian yang ketat sebelum diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Priyo juga berpesan kepada warga binaan yang masih menjalani masa pidana agar terus meningkatkan kedisiplinan dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Sementara bagi warga binaan yang memperoleh kebebasan, ia berharap dapat kembali di tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar, mahasiswa Kabupaten Siak berhasil harumkan nama Indonesia di ajang internasional yang diikuti 11 peserta dari 11 negara. Bupati Siak apresiasi dan turut bangga atas prestasi anak Siak asal Kecamatan Dayun tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Julius Andreas Wijaya Gea, berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional melalui inovasi lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Mahasiswa Universitas Riau tersebut meraih Gold Medal dan Contribution Award pada ajang Perlis International Engineering Innovation dan Innovation Exhibition atau PNVEC yang diikuti peserta dari 11 negara. Prestasi itu diraih melalui penelitian pemanfaatan air gambut sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Andreas menjelaskan ide penelitian muncul dari kondisi daerah asalnya yang memiliki kawasan lahan gambut luas dengan ketersediaan air gambut yang melimpah. Bersama tim, Andreas kemudian melakukan eksperimen menggunakan metode sel volta atau sel elektronik kimia. Hasilnya mereka berhasil menciptakan prototipe lampu alternatif berkekuatan 1 watt yang mampu menyelesaikan stabil hingga 408 jam hanya dengan menggunakan 1 liter air gambut. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Siak Afni Zulkifli saat menerima Andreas di rumah dinas Bupati Siak.
9: Saya menerima langsung seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak bernama Julius Andreas Wijaya Gea. Ia bersama rekan-rekannya dari Universitas Riau berhasil menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan berupa lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Yang membanggakan adalah mereka pada kompetisi ini berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan kontingen dari 11 negara. Tentu saja prestasi dan penghargaan internasional berupa Gold Medal dan Kontribusi Award dalam ajang Perlis International Engineering Innovation and Innovation Exhibition yang diikuti peserta dari 11 negara ini berhasil membawa harum nama Indonesia dan tentu saja Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
5: Bupati Afni juga menyatakan kesiapan pemerintah Kabupaten Siak mendukung pengembangan pendidikan dan riset Andreas ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Andreas berharap inovasi lampu berbasis air gambut dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga menjadi solusi energi alternatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kawasan lahan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan berita terakhir. Di tengah pesatnya perkembangan transportasi berbasis aplikasi, sejumlah tukang becak di Bengkalis masih bertahan mencari nafkah dengan cara tradisional. Salah satunya Abdul Rahim yang telah puluhan tahun mengantar penumpang di kawasan pelabuhan Air Putih. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas penumpang yang keluar masuk di kawasan pelabuhan Roro Air Putih, sosok Abdul Rahim masih setia menunggu penumpang dengan becak motornya. Pria ini bukan pendatang baru dalam dunia transportasi rakyat di Bengkalis. Sejak tahun 1980, ia sudah mencari nafkah dengan menjadi pengemudi becak dayung sebelum akhirnya beralih ke becak motor pada tahun 2011.
10: Namanya mulai tahun 1980 sampai 2011. Setelah itu baru buat becak motor ini 2011 sampai sekarang 2016.
3: Namun kondisi yang dihadapi Abdul Rahim saat ini jauh berbeda dibanding masa-masa sebelumnya. Kehadiran transportasi online membuat jumlah penumpang semakin berkurang. Bahkan tidak jarang ia harus menunggu dari pagi hingga sore tanpa mendapatkan satupun penumpang. Kondisi serupa juga dirasakan banyak tukang becak dan ojek konvensional di Bengkalis. Meski demikian, Abdul Rahim tetap bertahan dan berharap ada penumpang yang memilih menggunakan jasanya. Untuk tarif, ia tidak mematok harga tertentu. Umumnya, penumpang memberikan ongkos antara Rp20.000 hingga Rp30.000, tergantung jarak dan tujuan perjalanan. Di tengah sulitnya mencari penumpang, sesungguhnya masih ada cerita-cerita kecil yang menjadi penyemangat bagi Abdul Rahim. Sesekali ada penumpang yang memberikan ongkos lebih dari yang ia harapkan. Bahkan pernah seorang penumpang memberikan Rp200.000 sebagai bentuk empati dan dukungan. Bagi Abdul Rahim, menarik becak bukan sekedar pekerjaan, melainkan perjalanan hidup yang telah dijalani selama hampir setengah abad. Di tengah perubahan zaman dan persaingan transportasi modern, ia tetap menunggu di sudut pelabuhan, berharap roda becaknya terus berputar untuk membawa rezeki untuk keluarga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Pendengar, laporan Nur Fitriani itu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Eh, bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Mana kopiku, Mak?
7: Kopi saja terus yang dicari.
6: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
7: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
6: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
7: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
6: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
7: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
6: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
7: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
8: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Aku fine. So where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
7: Mau kencan?
8: Kencan opo?
7: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
8: Mau nonton jaranan.
7: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
8: Lah kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
4: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
6: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, hari ini 1 Juni 2026, awal bulan Juni, semoga saja di awal bulan ini kita bisa melakukan segala sesuatu yang lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya ya. Nah, pendengar, saat ini sudah pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita hari ini, tepat di tanggal 1 Juni, kita kembali memperingati hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Nah, saudara pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, arus informasi yang begitu cepat, serta berbagai tantangan sosial di era digital saat ini, pendengar, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sikap saling menghormati, menjaga persatuan, kemudian menghargai perbedaan pendapat, mengedepankan gotong royong, serta menjunjung keadilan sosial, ini merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila yang dapat kita lakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang media sosial ya. Nah, saudara pendengar, Pancasila bukan hanya untuk dihafal ya, tetapi untuk diwujudkan dalam tindakan. Ketika kita menjaga kerukunan, menghargai keberagaman, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar, sesungguhnya kita sedang menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masa kini. Nah, akhirnya pendengar, saya mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila. Kita terus memperkokoh persatuan, mempererat kebersamaan, dan menjaga semangat gotong royong demi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pendengar, usai sudah saya menemani Anda untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam beraktivitas, dan teruslah menjadi bagian dari masyarakat yang membawa energi positif bagi negeri junjungan. Sampai jumpa pada siaran berikutnya pendengar. Salam hangat, salam persatuan, dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi kulubil mu'minin liyazdadu imanan ma' imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat umur. Kenapa Allah masih hidupkan kita sampai hari ini? Karena Allah sayang dengan kita. Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita sore ini adalah 4 tanda seorang disebut dengan budak dunia. Para pendengar RRI dimanapun berada, ketika ada pilihan hidup kita, apakah kita menjadi budak dunia? Apakah kita bisa menjadi budak Allah? Tentu pilihan kita, kita memilih adalah menjadi budaknya Allah, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi budak dunia. Kapan seseorang disebut dengan budak dunia? Para ulama mengatakan yang pertama, seseorang disebut dengan budak dunia, menjadi budak dunia. Pertama, orang-orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia. Adakah hari ini orang yang beribadah untuk dunia? Ada. Ada orang yang niat sedekahnya untuk dunia. Boleh kita niatkan sedekah untuk dunia? Tentu secara niat yang terbaik itu tentu adalah meniatkan ibadah kita itu untuk Allah. Bolehkah kita meminta dunia? Boleh. Setelah kita berimpak 100 ribu, kita berimpak 200 ribu. Setelah kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan anakku, ya Allah. Ya Allah, banyakkanlah hasil kebun sawitku, ya Allah. Boleh. Tapi yang pertama, niatkan sedekah itu untuk Allah dulu. Kemudian ada orang yang tahajud untuk proyeknya. Padahal dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka kalaulah akhirat menjadi tujuan kita, dunia itu akan mengikut. Kalaulah ibadah itu karena Allah, dunia itu akan Allah berikan kemudahan. Tak perlu kita meniatkan untuk dunia, karena Allah sudah berjanji, yang beramal soleh, laki-laki perempuan, beriman kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik? Istri soleha, istri patuh, memberikan pelayanan yang serba prima kepada suami. Anak taat dan soleh, patuh, punya adab tata krama dengan orang tua. Ini kehidupan yang baik. Rumah kecil tapi menenangkan. Kemudian badan diberikan kesehatan oleh Allah. Apapun yang dihidangkan bisa kita makan. Ini adalah kehidupan yang baik. Banyak hari ini orang yang memiliki sawit 200 hektar, ketika dihidangkan itu gulai kambing, tak bisa makan. Saya terkena tensi, darah tinggi. Ketika ditawarkan untuk memakan yang manis-manis, dia katakan, saya kena gula. Maka kehidupan yang baik itu adalah ketika Allah berikan rezeki yang bisa memberikan ketenangan kepada kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini yang pertama, tanda seseorang disebut dengan budak dunia. Orang-orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada selama ini kita berniat puasa, berniat sedekah, berniat baca Quran untuk dunia, maka hari ini kita mulai merubahnya.
niatkan saja untuk Allah. Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita sebenarnya. Allah itu lebih tahu daripada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kapan seseorang itu disebut dengan budak dunia? Yang kedua kata ulama, kalau ketika dia mencari nafkah, meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Ada kewajiban kita membantu dakwah, tapi kita tinggalkan. Lantaran kita mencari nafkah, kita tidak sempat lagi membantu dakwah-dakwah untuk daerah terpencil. Beberapa kali ketika kami berangkat ke daerah terpencil, ketika kami bertanya dengan masyarakat di sana, perjalanan yang cukup jauh, sinyal handphone tak ada, kemudian listrik tak masuk. Ketika kami bertanya, siapa yang memberikan khatib di sini Pak? Setiap Jumat yang memberikan khatib Bapak yang di masjid kami itu Ustaz. Dari beberapa tahun, hampir 5 tahun, itu sejudulnya setiap Jumat. Adakah ceramah agama? Kami bertanya kepadanya, kepada masyarakat setempat. Tidak pernah kecuali hanya baca surat Yasin saja. Banyak hari ini kita ini hebat. Hebat hari ini, kita kaya. Kita bisa sholat, tapi tidak juga bisa untuk berkewajiban membantu, memikirkan dakwah untuk daerah-daerah terpencil. Para pendengar dimanapun berada, maka yang kedua, ketika seseorang itu disebut dengan budak dunia, dia tidak sempat gara-gara mencari nafkah itu, tak lagi sempat sholat berjamaah. Gara-gara mencari nafkah, tak sempat sholat tahajud. Gara-gara mencari nafkah, tak sempat lagi baca Quran. Gara-gara mencari nafkah, tak sempat lagi mengunjungi, menjenguk ibunya yang telah mengandungnya, yang telah menyusuinya 2 tahun, tak pernah dijenguknya. Gara-gara mencari nafkah, tak bisa lagi hidup dalam keadaan bersosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada seseorang yang ketika dia mencari nafkah tapi melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ini tanda seseorang itu sudah disebut dengan budak dunia. Kemudian yang ketiga, kapan seseorang itu menjadi budak dunia? Artinya dunia itu memperbudak dirinya. Yang ketiga kata ulama, membabi buta ketika mencari dunia. Ibaratnya siang hari mereka seperti singa, tapi ketika malam mereka seperti bangkai. Maka kata Buya Hamka, kalaulah hanya sekadar hidup, babi hutan juga hidup, monyet juga hidup, singa juga hidup. Apa beda manusia dengan singa? Apa beda manusia dengan monyet? Apa beda manusia dengan kerbau? Kalau manusia itu setelah mati ada pertanggungjawaban hidupnya kepada Allah, kalaulah monyet, singa setelah mati tidak ada pertanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang dikatakan budak dunia yang ketiga kata ulama adalah ketika mencari dunia ini membabi buta. Tidak kenal masak mentah, tidak kenal ini tanah orang, tidak kenal ini hak orang, tidak kenal ini istri orang, tak ada dikenalnya, membabi buta. Kemudian yang keempat, tanda seseorang itu sudah diperbudak oleh dunia, menjadi budak dunia, yang keempat adalah tidak peduli dengan perkara halal dan haram. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, ittaqil maharram takun a'budan nas, takutlah kalian terhadap perkara yang haram, sesungguhnya engkau akan menjadi manusia yang paling baik. Maka jika kita ingin manusia menjadi predikat manusia yang paling baik, takutlah terhadap perkara-perkara haram. Hari ini perkara haram itu dihaluskan namanya oleh tengah-tengah masyarakat. Namanya uang haram itu adalah uang asam, uang patah-patah namanya. Jadi seseorang yang ketika diberikan duit kepada istrinya, dia tanya, kan gaji abang cuma 2 juta, ini uang apa? Uang asam. Disebut pula uang asam. Dulu tak ada dikenal dengan uang-uang asam, zaman-zaman dulu. Maka jika seseorang tidak lagi memperdulikan yang akan diberikan kepada istri dan anaknya, tidak lagi diperdulikan halal haramnya, maka inilah tanda seseorang disebut dengan budak dunia. Mudah-mudahan kita mendengarkan tausiah ini
mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah, diperbudak oleh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.

janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk.

dialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan,

ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya ma'syaru man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. "La tattabi'u auratil muslimin." Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. "Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illaha auratahu." Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. "Wa man yattabi'illaha auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya warga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arayen. Ayen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan

0: Kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
1: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
3: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
4: Alhamdulillah jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
3: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana

0: Menteri Pendidikan Kenya Julius Ogamba mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, baru saja Anda menyimak berita jaringan nasional bersama Pro3 RRI yang menghadirkan berbagai informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Semoga rangkaian berita yang telah disajikan tadi dapat menambah wawasan serta menjadi referensi bagi Anda dalam mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi hari ini. Ya, pendengar, kami informasikan saat ini telah masuk waktu sholat fardu isya, khususnya daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio, sejenak kita dengarkan kumandang azan.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syar man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: RRI Indonesia Inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita simak program Sandiwara Radio berikut ini.

0: Dagangan sudah beres semua, Bu?
1: Sudah, Pak. Sudah beres semua. Pokoknya Bapak tinggal berangkat aja.
0: Oh ya, syukurlah. Oh iya, si Surya sama Putra pada di mana toh, Bu?
1: Masih pada tidur, Pak. Biasalah anak-anak. Habis sholat subuh, mereka tidur lagi.
0: Aduh, bangunin mereka ya, Bu. Sudah siang ini.
1: Biarin saja lah, Pak. Bangunin juga suruh ngapain. Paling bentar lagi bangun, terus mereka pergi mancing.
0: Apa mereka masih suka memancing, Bu?
1: Masih, Pak. Hampir tiap hari malah. Berangkatnya pagi, pulangnya sore.
0: Aduh, Mbok ya dilarang toh, Bu. Ini kan lagi musim corona loh.
1: Di sungai mana ada corona, Pak? Berkerumun juga tidak. Mereka kan cuma berdua. Kalau mancing juga mereka selalu pakai masker.
0: Apa mereka nggak belajar ya, Bu? Kok setiap hari mancing terus?
1: Nah, itu yang mau Ibu omongin sama Bapak. Harusnya kan mereka pada belajar online. Tapi lah, wong nggak ada HP, ya nggak bisa belajar. Makanya Ibu nggak ngebangunin mereka. Ngebiarin mereka melakukan hal sesuka hati mereka. Untung hobinya mancing. Jadi ada hasilnya. Lumayan loh, Pak. Bisa makan mujair gratis, lele gratis tiap sore.
0: Nah,
1: gini loh, Pak. Ibu mau ngobrolin sesuatu.
0: Ngobrol apa ya, Bu?
1: Kemarin itu, Pak gurunya Surya dan Pak gurunya Putra datang ke rumah. Pak gurunya bilang kalau Surya sama Putra sudah ketinggalan mata pelajaran karena tidak mengikuti belajar daring. Kasihan loh, Pak, anak-anak kita. Mereka tuh anak-anak yang baik. Kasihan kalau mereka jadi bodoh karena nggak belajar.
0: Bapak juga nelangsa, Bu. Karena tidak bisa membelikan mereka HP. Tapi bagaimana lagi? Bapak ini kan cuma dagang cilok, Bu. Uangnya cukup buat makan sehari-hari kita.
1: Sebenarnya sih ada jalan keluar loh, Pak, kalau kita mau.
0: Apa, Bu?
1: Ya, kita kan masih punya simpenan cincin pernikahan.
0: Waduh, mau dijual? Ibu rela menjualnya?
1: Bukan dijual, Pak. Tapi bagaimana kalau kita gedekan saja? Terus uangnya kita kasihkan ke Surya. Biarin si Surya yang pakai uang tersebut buat membeli HP.
0: Kalau digade kan ada jatuh temponya ya, Bu. Bagaimana kalau waktu jatuh tempo kita belum sanggup menebusnya, Bu?
1: Ya kita perpanjang saja, Pak. Kita nabung. Terus kita sisihkan hasil dagangan Bapak. Ibu bantu dengan lebih rajin mencari orderan nyucinya, Pak. Yang penting kan anak kita bisa membeli HP dan bisa belajar lagi.
0: Ya sudah, kalau itu keputusannya Ibu. Bapak selalu mendukung. Semuanya juga demi kebaikan anak-anak kita, demi masa depan Surya dan Putra. Ya wis, sini mana cincinnya? Sekalian nanti Bapak mampir ke Pegadaian, Bu.
1: Ini, Pak.
0: Ya sudah, Bapak tak berangkat jualan dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak.
0: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dapat banyak ikan hari ini.
1: Alhamdulillah, Pak. Dapat 6 ekor ikan besar-besar nih, Pak. Sepertinya semesta sedang sangat mendukung.
2: Lelenya putra yang dapat loh, Pak. Keren kan?
0: Iya, sepertinya anak-anak bapak memang bakat dalam hal memancing ini.
3: Siapa dulu bapaknya? Dulu tuh bapakmu juga hobi mancing loh. Pernah waktu itu bapakmu ngajakin apel ibu ke tempat pemancingan.
2: Wah, keren tuh Bu. Sambil pacaran, pulangnya dapat ikan.
3: Bener banget. Pulang-pulang ngasih ikan ke calon mertua. Ya jelas mbahmu langsung kegirangan toh. Kita makan ikan rame-rame.
1: Nanti kalau Surya punya calon istri, mau ngikutin cara bapak ah. Siapa tahu calon mertua langsung kegirangan juga.
0: Terus ngawur kamu. Oh ya, sini Sur. Bapak mau ngomong.
1: Iya Pak. Ada apa Pak?
0: Ini bapak ada uang. Ini buat kamu. Besok kamu tidak usah mancing dulu ya. Kamu pergi cari konter, terus beli HP. Biar kamu dan adikmu bisa belajar online. Bapak tidak mau anak-anak bapak ini jadi bodoh dan ketinggalan zaman.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Surya tidak akan sia-siakan pemberian bapak ini. Terima kasih banget ya Pak.
0: Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan berkah ya.
1: Pasti itu Pak. Put, putra, sini.
2: Tanggung Kak, sebentar lagi bersihin ikannya beres.
1: Sini loh, sebentar.
2: Ada apa Kak?
1: Besok anterin kakak buat beli HP. Nih uangnya.
2: Waduh, uangnya banyak banget Kak. Oke, siap Kak.

0: Pak Surya, besok gimana? Kita mau beli HP di mana?
1: Kalau kita beli HP second, tapi yang masih bagus gimana? Kan lumayan, sisanya bisa buat beli yang lain.
0: Emang, rencana kakak apaan?
1: Kamu tahu nggak, bapak dapat uang segini banyak dari mana?
0: Nggak tahu, kak. Emang kenapa?
1: Bapak sama ibu rela menggadaikan cincin pernikahan mereka demi kita, biar kita punya HP.
0: Serius, kak?
1: Iya, beneran. Makanya kita nggak boleh asal beli. Kakak punya rencana nih. Kita beli HP second yang bagus, terus sisanya buat beli mic, lampu, sama gorila. Kita bikin channel YouTube. Siapa tahu kita dapat duit. Kalau nanti udah dapat duit, kita tebus cincin pernikahan bapak di Pegadaian.
0: Hah? YouTube? Emang kita mau bikin video apaan, kak?
1: Kamu, masa nggak paham juga sih? Kita kan hobi mancing. Gimana kalau kegiatan mancingnya kita videoin, kita bikin konsep mancing yang menghibur.
0: Siapa yang main? Ngeditnya gimana? Kan kalau ngedit perlu laptop, kita nggak punya laptop.
1: Pemainnya kita berdua, kita bikin semacam vlog aja. Kalau masalah ngedit, itu urusan gampang. Kan bisa pakai aplikasi di HP. Pokoknya, semuanya serahkan saja sama kakak. Bismillah, siapa tahu menghasilkan.
0: Oke lah kalau begitu. Putra setuju, kak. Pokoknya, putra ikut kakak saja. Tapi benar juga sih ya, kak. Kita kan setiap hari mancing, selalu dapat lagi. Terkadang, banyak hal-hal lucu dan unik waktu kita mancing. Kenapa nggak kita videoin aja ya?
1: Nah, itu pinter. Nanti kalau alatnya sudah ada, langsung aja gaskan.
0: Siap, kak. Gaskan, welah, sokatu.

0: sudah mau 3 bulan, tapi yang nonton segitu-segitu saja. Subscribernya juga nambah dikit doang. Gimana nih Put?
1: Sabar kak, mungkin ada sesuatu yang kurang dari video kita.
0: Bener juga sih, kita masih standar. Kurang gokil apa ya? Kayaknya kita mesti belajar jadi host deh Put.
1: Ayo kak, kita belajar dulu. Kita lihat host-host petualangan.
0: Ya, kita sepertinya kurang observasi. Kita masih asal-asalan. Dan sepertinya kita harus bikin gebrakan.
1: Gebrakan apa kak?
0: Gimana kalau kita mancingnya tengah malam? Dan kita bukan cuma mancing ikan, tapi bisa juga mancing belut. Mumpung lagi musim garap sawah, gimana?
1: Ayo kak, Putrang ikut saja. Yang penting sama kakak.
0: Ya udah, ayo kita latihan nge-host dulu. Terus nanti malam kita bikin video mancing belut.

0: Kak ini mancing belut kemana sih? Kok jam segini belum pulang?
1: Lah namanya juga mancing belut pak, sambil syuting juga. Jadi ya mesti lama pak.
0: Malam ini malam apa toh bu?
1: Malam Jumat pak, emang kenapa?
0: Waduh, gimana ini? Kok ya bapak lupa kalau malam Jumat ya? Aduh, semoga mereka gak kenapa-napa ya bu.
1: Ibu juga lupa pak, takutnya mbok mereka diganggu nih ya pak. Apalagi sawah yang deket kuburan sana kan ngeri ya pak.
0: Lah itu bu, takutnya mbok mereka ini ngeluyur sampai ke sana. Ya wis, bapak susul saja ya, takut ada apa-apa je.
2: Pak, bapak, ada setan pak.
3: Astagfirullah, ya Allah, ada penampakan pak. Astagfirullah, ya Allah, ada penampakan pak.
0: Wis, wis, sing tenang. Bu, ambilkan air putih bu.
1: Iya pak.
0: Nah, sekarang tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan, terus ikhtifar.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Diminum dulu airnya nak.
3: Iya bu.
0: Wis, gak usah cerita banyak-banyak. Bapak sudah paham. Mesti kalian ini keluyuran sampai sawah yang dekat kuburan toh. Terus kalian lihat apa?
2: Bayangan putih pak, serem mepol.
3: Kalau saya dengar suara cekikikan pak, Lawong, Surya sama Putra gak kerasa je. Saking asyiknya mancing, kok sampai di sawah yang dekat kuburan.
2: Untung alat videonya aman, tapi kayaknya belutnya pada jatuh.
3: Bentar, kayaknya videonya belum tak matikan.
1: Wah, bagus itu. Siapa tahu videonya malah bisa viral.
3: Besok langsung tak edit, terus tak upload. Mau ngedit sekarang, merinding je.
0: Ya sudah, sana mandi. Habis itu istirahat. Walah, bocah kok macem-macem saja tingkahnya.

0: Surya sama Putra mau mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu selalu support apa yang kami lakukan. Terima kasih untuk segala pengorbanan Bapak dan Ibu. Untuk itu, terimalah hadiah dari anak-anakmu ini. Ini, Pak.
1: Loh, ini kan cincin pernikahannya Bapak dan Ibu.
2: Ayo, Pak, dipakein ke Ibu.
1: Iya. Oke.
3: Terima kasih ya, anak-anakku. Bapak dan Ibu bangga punya anak soleh seperti kalian. Terus berkarya ya, dan jangan berhenti untuk belajar ya, Nak.
0: Pesan Ibu dan Bapak akan Surya dan Putra lakukan.
1: Tapi gara-gara video viral kalian, nama Bapak sekarang ganti, Je.
2: Ganti gimana, Pak?
1: Dulu kan sering dipanggil Agus Cilok. Nah, gara-gara video viral kalian yang nangkep belut ketemu hantu di sawah, sekarang malah jadi Agus Belut.
0: Loh, malah keren itu, Pak.
1: Alah, belgedes kalian.

Demikian drama radio berjudul Gadai, produksi Radio Republik Indonesia Purwokerto, bekerjasama dengan Teater Kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto. Naskah ditulis oleh Babeh Widi, dengan para pemeran Dewa sebagai Putra, Vito sebagai Surya, Pak Agus diperankan oleh Arya, Butati diperankan oleh Rini, narator oleh Prio, teknik dan montase Dosan Pradana, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Ibu tega sekali bicara begitu sama Bapak.
1: Sudahlah nak, sudah.
0: Tapi Pak,
1: tidak usah dibahas.
2: Alah, maaf, maaf.
1: Saya ini tidak bawa uang.
2: Apa?
1: Duduk di pinggir jalan hujan-hujanan. Rumah kamu di mana, nak?
3: Rumah saya di kejembatan itu, Pak.
4: Pak, bangun. Sudah siang ini. Jam segini masih tidur.
1: Ya Allah, Bu. Tidak usah teriak-teriak begitu. Ini juga saya sudah bangun.
4: Bangun apa, Pak? Dari tadi saya perhatikan Bapak ini kerjanya malas-malasan saja. Saya ini butuh uang, Pak.
1: Sabar, Bu, sabar.
4: Sabar, sabar.
1: Saya juga sudah berusaha. Tapi apa boleh buat? Memang Allah memberi rezeki kita cukup seperti ini. Haruslah kita syukuri.
4: Aduh, Pak, Pak. Sudah, tidak usah ceramahi saya terus. Saya ini butuh uang buat beli keperluan. Beli beras. Saya tidak butuh ceramah kamu, Pak.
1: Astagfirullahaladzim.
4: Alah, sudahlah, Pak.
1: Cepat bangun. Istighfar, Bu, istighfar.
4: Cepat bangun. Pokoknya hari ini Bapak harus kerja. Jangan pulang kalau tidak bawa uang.
1: Bu, di luar sana itu masih hujan. Lagian mana ada orang di luar sana yang mau pergi naik becak hujan-hujan begini.
4: Eh, Pak. Tidak usah banyak alasan ya. Dasar pemalas.
0: Bu, jangan marah-marah begitu sama Bapak.
4: Ini lagi. Tidak usah kau bela-bela Bapakmu ini, Ani. Itu sudah jadi tanggung jawabnya untuk mencari nafkah buat kita.
0: Tapi Bu, Bapak kan lagi kurang sehat. Kasihan Bapak kalau harus narik beca di tengah hujan deras seperti ini, Bu.
1: Sudahlah, sudah. Bapak tidak apa-apa.
4: Nah, itu kan. Sudahlah Pak, cepat sana. Tidak usah banyak basa-basi deh.
0: Tapi Bu, Bapak kan belum makan. Kasihan, Bapak biar makan dulu ya Bu.
4: Hei Ani, tidak usah makan sekalian. Nasi yang saya masak ini tidak cukup untuk Bapakmu. Makanya Ibu suruh cari uang buat beli beras. Biar Bapakmu juga bisa makan, nak.
0: Ya Allah Bu, Ibu tega sekali bicara begitu sama Bapak.
1: Sudah.
0: Tapi Pak,
1: tidak usah dibahas. Bapak juga masih kenyang. Bapak berangkat dulu ya.
0: Ya sudah, Bapak hati-hati ya Pak.
4: Ingat ya Pak, jangan pulang sebelum bawa pulang uang.

0: mana ini ya? Saya mau ke bank tapi mobil dipakai sama bapaknya. Coba saja ada becak lewat ya. Tapi hujan-hujan begini mana ada becak ya? Itu bukannya becak ya? Iya, becak.
1: Becak, Bu, becak.
0: Iya, Pak. Saya mau ke bank di ujung jalan itu. Tolong diantar ya, Pak.
1: Oh iya, bisa, Bu, bisa. Sebentar. Saya bersihkan dulu tempat duduknya dan saya pasang terpal pelindung ini supaya Ibu tidak basah kena hujan.
0: Oh iya, Pak, silahkan. Lagian ada payung ini kok, Pak.
1: Ya, Bu. Demi kenyamanan penumpang, silahkan, Bu. Tempat duduknya sudah siap.
0: Oh iya, Pak. Tadi saya harusnya dijemput sama suami saya. Tapi tiba-tiba dia telepon kalau ada kerjaan mendadak. Untung saja Bapak lewat. Soalnya hujan-hujan begini mana ada becak. Tapi alhamdulillah ya, sepertinya Allah sudah mengatur semua ya, Pak.
1: Iya, Bu, iya, Bu.
0: Wah, Bapak sakit ya?
1: Tidak apa-apa, Bu. Cuma batuk-batuk sedikit. Oh ya. Iya, sebentar lagi kita sampai kok, Bu.
0: Iya, Pak. Pak, turunkan saya pas di depan bank itu ya, Pak.
1: Iya, baik, Bu.
0: Ah, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Maaf, Pak, ongkosnya berapa ya?
1: 10.000 saja, Bu. Soalnya jaraknya juga dekat kok.
0: Iya, ini Pak uangnya.
1: Wah, uangnya banyak sekali, Bu. 100.000. Saya tidak punya uang kembalian, Ibu.
0: Tidak usah dikembalikan, Pak. Ambil saja.
1: Tapi ini kebanyakan loh, Bu.
0: Tidak apa, Pak. Saya ikhlas.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu.

0: kenapa? Duduk di pinggir jalan hujan-hujanan. Rumah kamu di mana, Nak?
1: Rumah saya di jembatan itu, Pak. Saya sudah minta tolong ke orang-orang yang lewat sini, minta sedekahnya, tapi tidak ada satupun yang mau memberi, Pak.
0: Sedekah? Untuk apa, Nak?
1: Ibu saya lagi sakit, Pak. Dari kemarin belum makan dan saya tidak punya uang untuk beli obat, Pak.
0: Ya Allah, ternyata masih ada orang yang lebih susah dari kami. Kalau begitu diterimalah ini, Nak.
1: Uang 100.000, banyak sekali ini, Pak.
0: Sudah, ambillah, Nak. Belikan makanan dan obat untuk ibumu. Bapak tidak bisa membantu lebih banyak.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pergilah, Nak.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah datang. Baju Bapak basah. Cepat ganti baju ya, Pak.
1: Iya, Nak. Bapak, Bapak kedinginan, Nak.
2: Enak saja langsung masuk rumah. Bawa pulang uang tidak?
0: Biarkan Bapak ganti baju dulu lah, Bu. Kasihan Bapak sudah kedinginan.
1: Maafkan saya, Bu.
2: Alah, maaf, maaf.
1: Saya ini tidak bawa uang.
2: Apa?
1: Jadi begini ceritanya. Tadi di jalan, Bapak ketemu sama anak kecil. Ibunya sakit.
2: Terus apa hubungannya, Pak?
1: Mereka dari kemarin belum makan. Dan uang penghasilan becak Bapak, Bapak berikan kepada mereka.
2: Astaga, Bapak.
1: Sudahlah, Bu, sudah. Besok Bapak usahakan cari uang lagi ya, Bu, ya.
2: Heh, Bapak. Jadi Bapak lebih pentingkan anak itu daripada saya, hah? Di rumah ini beras sudah habis, Pak. Bapak tahu tidak? Saya itu sangat malu sama tetangga karena pinjam beras di kios.
1: Iya, iya. Bapak tahu, Bu, Bapak tahu. Ibu yang sabar. Ibu yang sabar. Insya Allah, besok kita mendapatkan rezeki lagi.
2: Alah.
0: Iya, Bapak benar, Bu. Besok insya Allah, Bapak dapat rezeki lagi yang banyak ya, Bu.
2: Alah, Bapak dan anak sama saja. Pokoknya saya tidak mau tahu ya. Saya mau uang sekarang, uang.
1: Iya, Bu, iya. Sabar, sabar ya. Bapak ganti baju dulu dan sholat.
2: Percuma, Pak. Saya bosan dengan keadaan seperti ini. Saya tidak suka miskin, Pak.
1: Sabar, Bu. Kalau begitu ayo kita sholat. Biar hati Ibu lebih tenang dan lebih adem.
2: Males saya, Pak. Bapak saja sendiri sana yang sholat.
0: Ya sudahlah, Pak. Kalau Ibu tidak mau, jangan dipaksakan. Semoga Ibu bisa segera sadar. Ayo kita sholat ya, Pak. Hey.

0: Ya, Bu.
1: Bapakmu mana nih?
0: Tadi setelah sholat subuh, Bapak sudah narik becak, Bu.
1: Bagus loh, jangan jadi pemalas.
0: Ya Allah, Bu, Bapak itu tidak malas. Hanya saja akhir-akhir ini Bapak kurang sehat dan memang belum rezeki kita, Bu.
1: Mulai lagi kok ceramah Ania nih. Sudah, sana cuci bajunya Bapakmu itu. Ibu sudah capek, mau ke tetangga dulu, Ibu.
0: Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Ibu capek kerja apa? Ibu kan baru bangun.
1: Itu bukan urusanmu, Ani. Tutup saja mulutmu. Berani sekali sekarang kamu sama Ibu ya.

0: Waalaikumsalam. Ibu cari siapa?
1: Apa benar ini rumah Pak Dirman yang punya becak itu?
2: Oh iya benar, saya istrinya. Ada apa ya?
1: Oh iya, kenalkan, saya Rahma, Bu.
2: Terus?
1: Kebetulan rumah saya tidak jauh dari sini.
2: Oh, orang kaya yang tinggal di seberang jalan sana itu. Tumben mau datang ke kubu kami.
1: Iya, begini Bu. Maksud kedatangan saya ke sini mau menyampaikan kabar baik untuk Pak Dirman.
2: Kabar baik apa?
1: Begini Bu, Pak Dirman adalah salah satu yang mendapatkan program bantuan dari perusahaan kami, Bu.
0: Alhamdulillah.
2: Diam dulu Ani.
0: Iya Bu.
2: Ini belum jelas bantuan apa ya, kau sudah senang duluan.
0: Kita patut mengucapkan syukur Bu.
2: Alah.
1: Iya Bu, ini bantuan yang tidak harus dikembalikan.
2: Oh ya?
1: Hanya orang-orang terpilih saja yang mendapatkan, termasuk Pak Dirman. Selain bantuan barang, ada juga sejumlah uang untuk modal usaha, Bu.
2: Wah, yang benar, Bu. Uangnya berapa ya?
1: Uangnya sejumlah 50 juta rupiah, Bu.
2: Wah, banyak sekali. Tapi apa benar itu untuk suami saya, Bu?
1: Iya, Bu, benar. Oh ya, Pak Dirmannya mana ya?
0: Oh, Bapak lagi nari becak, Bu. Sebentar lagi pasti pulang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Imam.
3: Ya.
0: Kenapa ya Pak?
3: Maaf Bu, sekali lagi maaf.
2: Ada apa sih Pak Imam? Kok minta maaf?
3: Begini Bu, tadi di musola, Pak Dirman sedang sholat.
2: Ya terus kenapa Pak? Kan memang biasa Bapak sholat di musola itu. Ada yang salah ya Pak?
3: Jadi begini Bu, tadi saat sujud, Pak Dirman sudah tidak bergerak lagi.
2: Maksud Pak Imam ini apa sih?
3: Anu Bu, Pak Dirman sudah tiada. Pak Dirman meninggal saat sedang sholat.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak,
2: Ani.

Demikianlah Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu dengan judul Bapak. Naskah karya Maria Immaculata Triastuti, didukung oleh Waode Rina Mustika, Joko Nurcahyo Sujari, Umi Kalsum Jawas, IKD Andika, teknik rekaman Yason Patras.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Satu lagu dari Fatin ya, dengan judul Away, dan telah mengantarkan kita pada pukul 20 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Anda dimanapun berada ya. Semoga malam ini Anda selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan tetap menikmati waktu istirahat bersama keluarga maupun orang terdekat Anda. Ya, tidak terasa pendengar, hari ini kita telah berada di awal bulan ya, 1 Juni 2026, sebuah awal baru ya, yang menandai berakhirnya perjalanan bulan Mei dan dimulainya lembaran baru di bulan Juni. Dan kita ucapkan pendengar selamat tinggal Mei dan selamat datang Juni. Pendengar, tanggal 1 Juni juga memiliki makna penting ya bagi bangsa Indonesia, yang mana hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya, dasar negara yang menjadi pemersatu keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, di momentum ini mengajak kita untuk kembali mengingat nilai-nilai luhur Pancasila ya, seperti gotong royong, persatuan, toleransi, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, di tengah berbagai perbedaan yang ada ya, Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia tetap kuat karena kebersamaannya, pendengar. Dan malam ini pendengar menjadi waktu yang tepat ya untuk merenungkan perjalanan yang telah kita lalui, sekaligus menata harapan baru di bulan yang baru. Semoga Juni menjadi bulan yang penuh keberkahan ya, kesehatan, kelancaran rezeki, dan berbagai kabar baik untuk kita semua. Dan pendengar, informasi untuk Anda malam ini terkait dengan DLH Bengkalis, gandeng komunitas Sentral Muda Bestari yang kebanyakan pemilihan sampah. Ya pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bengkalis itu menggandeng komunitas bahan pikiran dan semesta atau Sentral Muda Bestari dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah ya, melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Pendengar, kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi tersebut diinisiasi langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Bengkalis Agus Susanto sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Pendengar, dalam arahannya Agus Susanto menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama ya, yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Ya, pendengar, Agus menuturkan pada 30 Mei kemarin itu mengatakan permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja ya, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Ya, kampanye pilah sampah dari rumah itu menjadi langkah awal yang sangat penting. Ya, diskusi tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan DLH Kabupaten Bengkalis, pendengar. Kehadiran para pejabat ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Ya, saudara pendengar, dalam kesempatan itu perwakilan komunitas bahan pikiran dan semesta turut menyampaikan berbagai gagasan terkait strategi kampanye lingkungan yang dinilai efektif ya untuk menjangkau masyarakat luas. Ya, salah satu fokus yang dibahas dalam adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi mengenai pentingnya pemilahan sampah, pendengar.
Selain menjadi forum bertukar ide, kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk merumuskan program bersama antara DLH dan komunitas lingkungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik, pendengar. Ya, melalui sinergi yang dibangun, diharapkan masyarakat semakin disiplin ya dalam membuang sampah pada tempatnya serta membiasakan diri memilah sampah organik dan non organik. Ya, pendengar, DLH Kabupaten Bengkalis itu berharap kolaborasi dengan komunitas lingkungan dapat memperkuat gerakan edukasi publik ya, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis. Ya, demikian pendengar informasi kami hadirkan untuk Anda malam ini. Kami kutip dari portal rri.co.id.

0: apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
1: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Saudara pendengar, di tengah pesatnya perkembangan komunikasi digital, muncul berbagai istilah baru ya yang akrab digunakan oleh generasi saat ini. Salah satunya adalah dry text ya, sebuah istilah yang merujuk pada gaya membalas pesan secara singkat, datar, dan minim ekspresi. Ya, saudara pendengar, dry text biasanya ditandai dengan balasan seperti iya, oke,

di WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Dalam komunikasi tatap muka, ya, seseorang dapat memahami emosi lawan bicara melalui nada suara dan ekspresi wajah pendengar. Namun di dunia digital, pesan singkat yang minim konteks terkadang itu menimbulkan salah paham, ya. Menurut psikolog klinis dan pendiri platform kesehatan mental The Center for Mental Health and Wellness, Dr. Carla Mary Manley, pendengar, komunikasi dia menyampaikan komunikasi melalui pesan teks itu memiliki keterbatasan dalam menyampaikan emosi. Ya, pendengar, Carla Mary Manley itu menuturkan pesan teks seringkali tidak mampu menyampaikan nuansa emosional yang biasanya hadir dalam komunikasi langsung. Ya, meski demikian pendengar, tidak semua orang yang mengirim dry text sedang marah, ya, ataupun tidak tertarik. Ada banyak faktor, ya, yang mempengaruhinya. Ya, seperti dari kesibukan, kepribadian yang lebih pendiam misalnya, ya, hingga kebiasaan berkomunikasi yang berbeda. Di sisi lain pendengar, fenomena chat dingin ini juga menjadi tantangan tersendiri, ya, dalam membangun hubungan sosial di era digital. Banyak orang menganggap kualitas percakapan sebagai bentuk perhatian dan penghargaan terhadap lawan bicara. Ya, karena itu pendengar, para ahli komunikasi menyarankan agar seseorang tidak terburu-buru, ya, menyimpulkan makna dibalik sebuah pesan singkat. Jika merasa ada kesalahpahaman, komunikasi yang terbuka dan jujur tetap menjadi cara terbaik, ya, untuk memahami maksud lawan bicara. Pada akhirnya pendengar, istilah dry text itu menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, ya, tetapi juga melahirkan budaya dan istilah baru yang terus berkembang di tengah kehidupan digital saat ini. Dan pendengar, malam ini kami temani Anda di Ruang Rindu, ya, menghadirkan lagu era 2010 ke bawah dari mancanegara. Dan silakan yang mau request lagu melalui pesan WhatsApp ataupun SMS di 0823 8836 4742.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, memori lewat lagu, temani Anda hingga pukul 10 malam nanti. Ya, pendengar, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, itu muncul tren ya di media sosial yang dikenal dengan istilah sleep maxing. Ya, pendengar, tren ini ramai dibahas ya di media sosial seperti TikTok dan berbagai platform digital lainnya, karena dianggap dapat membantu seseorang memperoleh kualitas tidur yang lebih baik. Ya, pendengar, secara sederhana, sleep maxing itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai cara, ya, kebiasaan hingga menggunakan produk tertentu yang bertujuan memaksimalkan kualitas dan durasi tidur seseorang. Ya, mulai dari penggunaan masker tidur, white noise, suplemen magnesium, hingga menciptakan suasana kamar yang lebih nyaman menjadi bagian dari tren tersebut. Ya, pendengar, kami kutip dari National Graphic, sleep maxing itu menjadi istilah umum ya untuk berbagai tips, trik, perangkat maupun kebiasaan yang diklaim dapat membantu seseorang tidur lebih cepat, lebih nyenyak dan lebih lama. Pendengar, fenomena ini berkembang karena semakin banyak orang menyadari hubungan antara kualitas tidur dengan kesehatan fisik maupun mental. Ya, kehadiran perangkat pemantau tidur dan aplikasi kesehatan juga membuat banyak orang mulai memperhatikan pola tidur mereka secara lebih serius. Meski begitu, pendengar, para ahli mengingatkan bahwa tidak semua metode sleep maxing memiliki dasar ilmiah yang kuat ya. Beberapa praktik seperti menjaga jadwal tidur yang konsisten, mengurangi paparan cahaya sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan kamar yang nyaman memang terbukti membantu kualitas tidur ya. Namun beberapa tren lain yang viral di media sosial masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ya, menurut pakar tidur dari Stanford Healthcare, Claire Kusida, ya, tren ini muncul karena semakin banyak orang memahami pentingnya tidur, pendengar, bagi kesehatan secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat kini mencari berbagai cara untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik melalui kualitas tidur yang lebih baik. Di sisi lain, pendengar, para ahli juga mengingatkan agar seseorang tidak terlalu terobsesi mengejar tidur sempurna. Ya, fokus berlebihan terhadap kualitas tidur justru dapat memicu kecemasan yang dikenal sebagai orthosomnia, yaitu kondisi ketika seseorang menjadi stres karena terlalu memantau dan mengkhawatirkan pola tidurnya sendiri. Ya, saudara pendengar, pada akhirnya sleep maxing itu menunjukkan bagaimana tidur kini tidak lagi dianggap sebagai atau sekedar kebutuhan harian ya, melainkan bagian penting dari gaya hidup sehat. Namun para pakar tetap menyarankan agar masyarakat lebih mengutamakan kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten dibandingkan mengikuti tren yang viral di media sosial.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pelajar Melayu, nasihat memberi amanah. Apabila hendak memberikan amanah, berikan kepada orang yang bermaruah. Apabila amanah hendak diserahkan, serahkan kepada yang teguh beriman. Apabila amanah hendak berlanjut, serahkan kepada yang patut-patut. Apabila amanah hendak kekal, serahkan kepada orang yang berakal. Apabila amanah hendak bermanfaat, serahkan kepada orang yang taat. Apabila amanah hendak berjaya, serahkan kepada orang yang terpercaya. Apabila amanah hendak diwariskan, wariskan kepada yang rela berkorban. Apabila mencari pemangku amanah, carilah yang tidak bercabang lidah. Apabila amanah hendak diberi, berikan ke orang yang tahu diri. Sebelum amanah diberikan ke orang, kelebihannya ditengok, kelemahan ditimbang.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Ya, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar yang masih setia bersama kami di 90,7 MHz. Ya, dari ruang rindu tadinya, dan saat ini kita ke Rampai Melayu ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, mengajak Anda menikmati alunan musik dan budaya Melayu dalam program Rampai Melayu yang akan menemani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang.

0: semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: 1 RRI
2: available di Google Play Store and App Store. RRI.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Tahukah Anda, di Indonesia ada satu nama yang disebut mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi.

0: Ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
1: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya, iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pa, Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam pendengar, usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1, mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali dan bahagia rasanya di suasana subuh hari yang berkah ini kembali saya Rini Fahriani bisa menemani Anda di suasana hari Selasa 2 Juni 2026. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, juga kelapangan rezeki untuk meraih apa yang kita inginkan pada hari ini dan seterusnya. Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, mengawali kebersamaan kita pada subuh hari yang berkah ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu islami akan menemani Anda menjelang pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

Abba. Kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah. Agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.
2: Kembali program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizul mendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik memetik hikmah ibadah haji bersama narasumber Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat Mas.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya, sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi dan juga bertanya nanti mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini Ustaz hingga nanti mungkin pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi amara alaina bil haji liman istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pagi

0: ini kita bisa bersua kembali di udara dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekan Baru. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita akan membahas topik yaitu memetik hikmah ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khomsin, syahadata an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait liman istata'a ilaihi sabila. Hadis ini menerangkan tentang lima pondasi atau lima rukun Islam. Salah satu di antara rukun Islam tersebut adalah berhaji bagi yang mampu. Haji secara bahasa artinya adalah berkunjung. Sedangkan secara istilah syariat yang disebut dengan haji adalah berkunjung ke Baitullah pada waktu musim haji dengan melaksanakan rukun wajib dan juga ketentuan-ketentuan syariat daripada pelaksanaan ibadah haji. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, setiap muslim, setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam bait-bait doa yang kita mohonkan kepada Allah, selalu kita mungkin menyelipkan permohonan agar kita dikaruniakan Allah bisa berhaji. Bahkan ada banyak di antara jamaah haji yang sudah menabung berpuluh-puluh tahun, menyelipkan satu rupiah demi satu rupiah untuk ditabung lalu kemudian dimanfaatkan untuk menjadi ongkos naik haji. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi duyufur rahman, karena memang begitu banyaknya fadilah daripada ibadah haji tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faman hajjal baita awi tamaru falajunaha alaih. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, falajunaha alaih, maka tidak ada lagi dosa baginya. Semuanya diampunkan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, huwa kayaumin waladathu ummuh, dia akan seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Dosanya tidak ada, maksiatnya dihapuskan, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Maka bersyukurlah orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji, dan juga itu adalah merupakan rezeki yang sangat luar biasa, yang merupakan anugerah dari Allah. Tapi bagi kita yang tidak berangkat haji, kita tidak boleh berhenti untuk memetik hikmah daripada pelaksanaan haji tersebut. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah haji itu mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan manusia sesungguhnya adalah perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya haji ini mengajarkan kepada kita untuk bersiap menghadapi kematian. Di tanggal 9 Zulhijjah kemarin, umat Islam yang berhaji berkumpul di satu tempat, yaitu wukuf di Padang Arafah, melafazkan kalimat-kalimat zikir, melafazkan kalimat permohonan ampunan kepada Allah. Maka nanti suatu waktu kita pun akan berkumpul di satu tempat, tidak memandang siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang berbangsawan, siapa yang hanya sekedar manusia biasa. Tempat berkumpul tersebut adalah Padang Mahsyar. Sebelum di Padang Mahsyar, kita akan dipisahkan dari dunia dengan adanya kematian. Kalau orang berangkat berhaji, dia harus siapkan bekal, dia harus siapkan ongkos, dia harus siapkan nafkah. Maka orang yang menghadapi panggilan kematian juga harus menyiapkan amal ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana orang yang berhaji mengelilingi Ka'bah tawaf, mengucap kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Yang dia kenakan adalah pakaian kain putih 2 lembar tanpa berjahit. Maka suatu waktu pakaian tersebut juga akan kita pakai, akan dililitkan di badan kita. Bedanya nanti ada yang 3 lapis, ada yang 5 lapis. Pakaian yang kami maksud itu adalah kain kafan. Suatu waktu kain putih tersebut akan disematkan ke dalam tubuh kita untuk menutup aurat. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita untuk memakai pakaian tersebut? Kalau pakaian tersebut kita pakai, itu artinya kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu ditakdirkan mempunyai ajal, dan kalau sudah tiba saat ajal akan muncul, maka tidak bisa dipercepat dan tidak akan bisa diperlambat. Jadi panggilan haji itu mengajarkan kepada kita satu hikmah untuk bersiap menghadapi panggilan kematian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada ibadah haji itu adalah haji itu mengajarkan kepada kita untuk berjuang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, orang yang berangkat haji itu dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan harta bendanya. Dia pergi ke Arab, ke Makkah, ke Madinah dengan cuaca yang begitu menantang, 40 sampai 45 derajat Celsius, begitu panas. Setiap perjalanannya adalah perjuangan dari maktabnya menuju wukuf di Arafah, dia harus berjuang. Kemudian ketika melontar jumrah, dia juga harus berjuang. Bahkan di saat wukuf di Musdalifah, di saat mabit di Musdalifah, dia hanya beralaskan tanah dan juga beratapkan langit. Ditambah lagi begitu dahsyatnya perjuangan ketika dia tawaf dan sa'i. Memang sa'i, tawaf dan rangkaian ibadah haji lain itu adalah ibadah yang memerlukan energi yang luar biasa. Tapi dia tempuh, dia jalani. Sebab apa? Dia ingin mengharap maghfirah dari Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kata Allah dalam surat Ali Imran. Bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puluhan kilo perjalanan dia lewati, cuaca ekstrim dengan panasnya yang luar biasa dia lewati, untuk apa? Mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya bagi kita adalah, sudah seperti apa perjuangan kita untuk mendapat maghfirah Allah tersebut? Di saat beban dosa kita begitu banyak, di saat maksiat kita tidak terhitung, di saat salah kita ada muncul setiap hari, lalu bagaimana perjuangan kita untuk meraih maghfirah Allah? Kalau orang yang berhaji, dia korbankan semuanya untuk meraih maghfirah Allah, energi, harta, fisik dia korbankan, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita korbankan untuk meraih maghfirah Allah tersebut? Maka hikmah haji itu adalah mengajarkan kepada kita untuk berjuang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, hikmah daripada pelaksanaan haji itu adalah, ketika kita sudah bicara tentang panggilan maut dalam esensi panggilan haji, lalu perjuangan seorang hamba untuk meraih maghfirah Allah. Yang ketiga adalah hikmah haji itu mengajarkan kepada kita al-ittihad wal-ukhwah, persatuan dan juga persaudaraan. Ketika manusia sudah sampai di depan Ka'bah, atau ketika manusia sudah wukuf di Arafah, maka pada saat itu luntur dan tanggallah semua embel-embel kehidupan dunianya. Yang jabatannya tinggallah kekuasaan, yang kaya tak dibawa hartanya, lalu kemudian semua embel-embel simbol kehidupan dunia tinggal, untuk menjadikan dirinya berkumpul bersama jutaan umat manusia yang tidak satu etnis, yang tidak satu negara, berbeda warna kulit, berbeda asal usul. Maka haji itu mengajarkan kepada kita untuk bersatu dan juga berukhuwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ. Janganlah kamu berpecah belah lagi padahal sudah datang kepada kamu penjelasan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, bersatu padulah kamu dalam tali simpul agama Allah. Maka orang Arab mengatakan kunu kal yadaini wala takunu kal ujunain. Jadilah seperti dua tangan, saling bantu, saling tolong, saling peduli. Wala takunu kal ujunain, jangan jadi seperti dua telinga. Kalau dua telinga itu tempatnya berdekatan, posisinya berdekatan, tapi tidak saling gubris, tidak saling bantu, tidak saling melakukan tolong menolong, maka haji itu mengajarkan kepada kita untuk at-ta'awun, tolong menolong, al-ukhuwah, bersaudara, al-ittihad, dan juga untuk bersatu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan insyaallah dalam setiap tiap baik doa kita, kita senantiasa tidak lupa untuk memohon kepada Allah untuk menjadi duyufur rahman, agar sebelum kita menutup mata dari dunia, kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Selalulah berdoa, Allahumma rizukuna ziyarata baitikal azim wa ila maqami nabiyikal karim. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk bisa mengunjungi baitul azimmu, masjidil haramu, ka'bahmu, dan juga izinkan kami untuk berziarah ke pusara nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji itu bukan hanya milik orang yang kaya, haji itu bukan hanya milik orang yang punya harta, tapi haji itu adalah milik orang yang sudah Allah panggil untuk menjadi tamunya. Haji itu adalah milik orang yang sudah Allah takdirkan untuk menjadi orang-orang yang datang mengharap maghfirah dan barokah serta ampunan darinya. Mudah-mudahan insyaallah kita berharap jemaah haji tahun ini pulang kembali nanti ke tanah air dengan selamat, dan insyaallah mereka meraih haji yang mabrur. Sebab kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kafaitu bihazal kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan seorang pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar memetik hikmah ibadah haji, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini?
3: Atika, Kak Ibu.
2: Mbak Atika di Siahulu ya?
3: Ya.
2: Silakan pertanyaannya Mbak Atika.
3: Ini Mbak Ustaz, saya pernah tugas tahun 2002 PKHI. Jadi saya memang dalam hal itu melayani jemaah-jemaah. Setelah saya melayani jemaah-jemaah baru saya ibadah, Ustaz.
0: Ya.
3: Kemudian atau gimana sih? Tapi saya dapat piagam, Ustaz.
0: Iya,
3: iya. Jadi kan ada berempat waktu petugas, Ustaz. Tapi yang tiganya kayaknya enggak melaksanakan tugas. Sendirian saya bertugas, Ustaz.
0: Iya.
3: Karena saya tahu kita agama kita itu, kita hidup itu berguna untuk orang.
0: Iya.
3: Tapi setelah mereka pulang ngadu sama saya, Ustaz. Dia kena cecek lah, kena macam-macam katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab Ustaz pertanyaan dari Mbak Atika tadi.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar kita di Siakulu, Kabupaten Kampar. Tentu kalau memang dia berangkat sebagai petugas, lalu kemudian dia layani para tamu-tamu Allah seperti porsi tugas yang sudah diamanahkan kepadanya, lalu kemudian barulah dia melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji, atau dalam tanda kutip saling beriringan, tugas dia laksanakan, kemudian ibadah juga dia laksanakan. Tentu itu adalah jalan yang baik, porsi yang baik, dan itu adalah sah. Memang berangkat ke tanah suci, ya, lalu kemudian menjadi petugas, kemudian bisa beribadah, ini adalah impian kita juga setiap manusia, bisa melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga dan juga memelihara nilai-nilai luhur daripada pelaksanaan haji tersebut. Insya Allah Ibu Atika di Syekulung itu hajinya sah, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya silakan mendengar bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, sehat Pak Ustaz. Dan habis raya yang korban Ustaz. Nanya Ustaz.
2: Silakan Pak Soemi.
4: Nanya Ustaz, kita ni haji Ustaz. Kita kena dam Pak Ustaz. Apa pasal Pak Ustaz kena dam? Kita kan tak ada, jilanya tak terasa salahnya. Kau kena dam Pak Ustaz. Dam satu ekor kalau sana biri-biri. Itu macam mana Ustaz? Kau pun dam pula, kita perasaan kita tak ada salah. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soemi. Terkait dam ini, saya boleh dijawab Ustaz?
0: Baik, terima kasih. Secara syariat, haji itu terbagi tiga. Haji ifrad, haji kiron, haji tamattu. Jadi kalau haji ifrod ini mendahulukan haji baru umroh, haji kiron sama-sama satu niat melaksanakannya haji dan umroh, kemudian haji tamattu lalu dia melakukan umroh dulu baru haji. Idealnya secara syariat bahwa yang dibolehkan itu, yang dilaksanakan itu haji dulu baru umroh. Jadi selesai dulu rangkaian hajinya, baru dia kemudian melaksanakan umroh. Itu idealnya. Tapi karena kita dari luar Saudi, ya, dari Indonesia, ya, kalau haji dulu baru umroh, ya harusnya dari bandara, dari rumah sudah pakai kain ihram, sudah berlaku larangan-larangan ihram semua. Tentu berat bagi kita untuk melaksanakannya. Jadi kita pilihlah haji tamattu, yaitu melakukan umroh dulu baru haji, ya. Jadi karena melakukan umroh dulu baru haji, makanya kena denda atau dam, ya, satu ekor kambing. Ini semua jamaah haji Indonesia yang hajinya haji tamattu, seluruh jamaah haji yang berangkat kalau hajinya haji tamattu, pasti dia membayar dam, bukan karena dia melakukan perbuatan, kecuali misalnya dia melalaikan salah satu wajib haji, maka bertambahlah damnya, ya. Kalau dia tidak melakukan salah satu dari rangkaian wajib haji, misalnya dia tidak melakukan melontar jumrah, tidak melakukan mabit di Musdalifah, ya, maka tentu dia pun dikenakan dam lagi. Jadi kita yang mengikuti rangkaian rukun wajib haji, kenapa juga kena dam? Karena haji kita haji tamattu, dahulu umroh baru kemudian haji. Itu jawaban saya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Boleh satu lagi, kami tunggu partisipasi Anda pendengar di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Terputus rupanya. Silakan dicoba lagi di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Jo ini di 13 Kota Kampar.
2: Ocu Jo ini di 13 Kota Kampar. Silakan Ocu.
5: Salah haji Ustaz. Kalau kita pergi ke tanah suci itu, kalau nggak musim haji, bagaimana pula Ustaz? Apa pula nama haji yang Ustaz? Kemudian apakah sama dengan panggilan haji itu dengan panggilan semacam kita Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dijawab Ustaz.
0: Baik, untuk pendengar kita di 13 Kota Kampar, kalau kita berangkat ke tanah suci tidak dalam musim haji, apakah sah pelaksanaannya? Kita jawab, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya ditentukan. Jadi tidak bisa setiap saat melakukan haji. Kapan bisa melakukan haji? Kalau tiba saatnya musim haji. Di bulan haji itulah pelaksanaan haji. Nah, kalau kita pergi ke sana, ya, kita mikot, kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul, maka itulah yang disebut dengan umrah. Jadi kalau haji waktunya ditentukan, maka kalau umrah waktunya tidaklah dibatasi. Kemudian apakah sama panggilan haji dengan panggilan kematian? Itulah tadi hikmahnya yang kita bahas. Dalam tanda kutip bahwa kalau orang berangkat haji, dia siapkan nafkah, dia siapkan ongkos, dia siapkan persiapan-persiapan, ya, maka selayaknya kita juga untuk menghadapi panggilan kematian, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan. Artinya apa? Ada persamaan dalam konteks panggilan haji dan panggilan kematian bagi kita sebagai seorang hamba Allah. Sebagai seorang hamba Allah, kedua-duanya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, bagi kita yang tak dipanggil untuk melaksanakan haji, ada ibadah-ibadah yang Allah samakan pahalanya dengan ibadah haji. Salah satunya adalah salatul jamaah fi awwali waqtiha, salat berjamaah di awal waktu. Apalagi albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau hal-hal tersebut dilakukan tawabuhu kamis dan ibadatil hajj, maka pahalanya pun sama dengan pelaksanaan ibadah haji. Saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mengingat waktu juga yang membatasi kita, Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz?
0: Kita tidak boleh berhenti bercita-cita dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena bercita-cita dan berniat melaksanakan ibadah haji itu tidak ada larangannya. Ada orang mengatakan, tidak akan mungkin saya berangkat haji. Kenapa? Saya miskin, saya papa, saya fakir. Sesungguhnya yang membuat orang berangkat haji itu bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena banyaknya kekayaannya, tapi memang sudah cukup ukur-ukur panggilan Allah itu terhadap dirinya. Maka untuk itu siapapun kita, maka bagi setiap muslim, bagi kaum muslimin muslimat, tetaplah tancapkan niat dan cita-cita untuk bisa berhaji melaksanakan perintah Allah tersebut. Lalu kemudian bagi kita yang tidak berhaji, setiap hikmah dan fadilah haji itu adalah mawa'is bagi kita, adalah pelajaran bagi kita. InsyaAllah setiap hikmah dan fadilah haji itu kalau dilakukan dengan baik, maka insyaAllah akan juga memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insyaAllah Allah panggil kita untuk berhaji, ya. Allah berikan kita kesempatan untuk mengunjungi Baitullah. Allahumma rizukuna ziyarata baitikal azim wa ila maqami nabiyikal karim. Inilah kasih kita. Terima kasih untuk seluruh pendengar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir, pendengar. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Haji Maruli Asharina Hasibuan SHIMH, selaku Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atau Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Senapelan, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz juga nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Posisi dari lokasi merupakan area di luar kawasan hutan ya.
2: Atas nama Riau, kemarin akan meraih 2 emas, 1 perak.

0: pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesar rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau dan cabang-cabang olahraga cabor ke Stadion Utama dan mendapat dukungan penuh dari seluruh cabor. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim ke lokasi gajah liar yang merusak kebun semangka warga di Kabupaten Kampar. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesar rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau dan cabang-cabang olahraga cabor ke Stadion Utama dan mendapat dukungan penuh dari seluruh cabor. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis Basri, serta organisasi perangkat daerah OPD terkait lainnya sudah melakukan peninjauan ke Stadion Utama Riau untuk pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau dan cabang-cabang olahraga atau cabor ke lokasi tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Riau, Jurnalis Basri, mengatakan rencana pemindahan kantor KONI dan cabor-cabor Riau terus digesak karena pemindahan ini sudah lama diwacanakan. Jurnalis menuturkan dengan bergabungnya KONI dan cabor-cabor dalam satu lokasi, maka akan mempermudah koordinasi serta meramaikan Stadion Utama yang selama ini terlihat sepi.
2: Memang ini menjadi bahagian dari pemikiran kami dalam selama ini, karena memang mula-mula stadion sebesar ini begitu butuh banyak dana untuk SDM, dan memang itulah kekurangan kekuatan kita selama ini. Jadi seperti sampaikan tadi, kepindahan kantor KONI dan cabur-cabur ini nanti juga dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang menjadi kendala kita tadi ya, termasuk masalah kebersihan, masalah kerawanan, ya, kerawanan dari berbagai pihak-pihak menjawab. Kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran, menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang tidak berniat tidak baik untuk berpikir ulang dia akan niatnya.
1: Rencana pemindahan kantor KONI Riau dan cabor ke Stadion Utama didukung Ketua Umum Pertina Riau Doan Samuel Nababan. Menurutnya, dengan berada satu lokasi antara KONI dan cabor, maka kinerja keduanya akan menjadi lebih cepat, serta seharusnya hal ini sudah dilakukan sejak dulu.
3: Ya pastinya, ke depannya pastinya kita akan kinerja KONI dengan cabor-cabor akan semakin cepat, segala urusan administrasi semakin cepat, dan sebenarnya sih ini dari dulu sudah dipindahkan, karena kita melihat provinsi lain seperti Jabar, DKI itu kan terkoneksi dan cabur-caburnya itu pendekatan. Ya, kalau sudah begini yang dilakukan Pak Gubernur, kami juga sangat mengapresiasi khususnya kepada Pak SF Haryanto yang selalu mendukung olahraga agar olahraga Riau semakin baik.
1: Pemindahan kantor KONI Riau dan cabur direncanakan dilakukan dalam waktu dekat karena seluruh persiapan telah dilaksanakan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.

0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim ke lokasi gajah liar yang merusak kebun semangka warga di Kabupaten Kampar. Santi Unes melaporkan.
1: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menerima laporan dari masyarakat terkait interaksi negatif antara gajah liar dan manusia di wilayah Kabupaten Kampar. Laporan tersebut menyebutkan adanya gajah liar yang memasuki kebun milik warga. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun ke lapangan bersama masyarakat setempat untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pemantauan, petugas juga menemukan kelompok gajah liar yang berasal dari kelompok Petapahan. Lokasi keberadaan kawanan gajah tersebut berjarak sekitar 11 km dari area kebun yang terdampak.
2: Beberapa hari yang lalu kami ke lapangan mengecek bersama masyarakat setempat, unsur TNI Polri, dan waktu mengecek ke lapangan, dan benar adanya memang kami temukan ada kebun semangka lebih kurang 1,5 hektar yang sudah dimasuki oleh gajah liar. Terus jarak lokasi dengan kami menemukan sekelompok gajah liar di sana lebih kurang 11 ekor, bahkan dari kelompok Petapahan yang memang berada di jalur jelajahnya, ya kan? Dan saat ini posisi gajahnya berada di Tahura Sultan Syarif Kasim, berjarak lebih kurang 500 meter dari lokasi.
3: Kalau untuk lokasi kebunan ini jalur jelajah atau memang dalam kawasan?
2: Ya, posisi dari lokasi merupakan areal di luar kawasan hutan ya, dan itu memang jalur jelajahnya.
1: Sementara itu, warga mengapresiasi respon cepat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang turun langsung ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat.
4: Saat saya mengetahui ada gajah masuk ke permukiman warga, saya berharap ada penanganan agar warga tetap aman dan juga hewan-hewan tetap aman tanpa ada mengganggu sama sekali.
1: Terkait kejadian tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan keberadaan gajah liar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Perum Bulog Riau Kepri terus awasi harga minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga minyak goreng merek minyak kita di pasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi tersebut tetap tersedia dan dijual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil Riau Kepri, Ria Sartika, mengatakan pihaknya hingga saat ini tetap menyalurkan minyak kita secara reguler kepada kios-kios yang telah terdaftar sebagai mitra Bulog, baik yang berada di pasar rakyat yang tercatat di Kementerian Perdagangan maupun pasar rakyat lainnya. Ia menjelaskan Bulog juga terus melakukan pengawasan terhadap pedagang yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi atau HET. Apabila ditemukan pelanggaran, Bulog akan memberikan teguran secara bertahap sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih tegas.
6: Kita tetap pasokan yang reguler seperti biasa ke kios-kios yang sudah terdaftar sebagai mitra kita di baik di pasar rakyat yang catatannya Kemendag maupun yang pasar rakyat lainnya seperti itu.
7: Ya, kita berikan surat teguran ya bertahap. Memang sanksi beratnya ya paling kita stop untuk pasokannya. Kalau dihentikan belum, sementara masih teguran.
5: Sementara itu, salah seorang pedagang eceran minyak kita, Deli Murni, mengungkapkan harga minyak goreng bersubsidi tersebut saat ini masih belum stabil. Menurutnya, kondisi pasokan yang kerap kurang di pasaran membuat harga minyak kita di tingkat pengecer mengalami kenaikan dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
8: Sekarang harga minyaknya stabil ya. Karena yang biasanya minyak ini kan standarnya kan ini dari pemerintah kan harga ini kan 15.700. Ya, karena sekarang di pasarnya agak sering menghilang ya. Jadi harganya sekarang di pengecer jatuh pada 20.000 gitu satu liternya.
9: Minyak kita ya.
8: Iya, minyak kita.
9: Ibu sebagai pedagang ya menjual harganya stabil, tidak mau menjual harga yang terlalu tinggi di masyarakat itu, yang masih terjangkau masyarakat.
5: Deli Murni juga mengakui pengawasan dari Bulog terhadap penjualan minyak kita terus dilakukan, khususnya terkait kepatuhan pedagang terhadap ketentuan harga. Sebagai pedagang, ia berusaha menjual minyak goreng dengan harga yang wajar agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat. Melalui pengawasan yang rutin dan penyaluran yang berkelanjutan, Bulog Riau Kepri berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga serta harga di tingkat konsumen dapat lebih terkendali sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji Riau menjalani rangkaian persiapan akhir di tanah suci. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
10: Seluruh jemaah haji Riau tengah mengikuti kegiatan persiapan akhir di tanah suci sebelum pulang ke tanah air. Selasa 2 Juni 2026 waktu Arab Saudi, jemaah akan melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai rangkaian ibadah terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah. Sebagaimana dilaporkan Paulina Rizka, Ketua Kloter BTH 3, bahwa jemaah tengah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan setelah puncak haji yaitu wukuf di Arafah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BTH 3 sedang bergerak untuk mabit lagi dan melontar hari Tasik pada sore hari ini dan mabit di Mina sampai jam 12 malam. Nah itu adalah bersama bimbar kita Pak Haji Devi Aprianto LC. Nah, jadi Pak Devi memimpin untuk sore ini seluruh jemaah. Siap-siap untuk menggunakan radionya.
12: Pak Kloter kita hebat.
11: Ibu juga hebat. Jemaahnya hebat. Masya Allah.
13: Kemungkinan hari ini juga padat kalau kita naik di lantai 2.
10: Petugas Kloter BTH 5, Suranto juga menyampaikan bahwa jemaah sudah melontar jumroh. Selanjutnya, diagendakan melaksanakan rangkaian ibadah lainnya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jemaah ditampar semuanya yang berada di tenda. Alhamdulillah sudah melontar hari yang kedua, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Alhamdulillah berangkat lengkap. Mudah-mudahan pulang juga lengkap ini semuanya.
15: Semangat jemaah. Ya, jemaah Kabupaten Kampar.
14: Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya semangat. Nah, ini pengantin baru juga semangat.
15: Orang berdua itu ya. Betul lah.
14: Ini tukang bawa bendera. Nah, masya Allah, luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Depijan menyampaikan pihaknya terus memantau dan memastikan kesiapan pemulangan jemaah haji asal Riau yang akan dimulai 4 Juni 2026. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga sekaligus kabar terakhir pagi ini pendengar. Perenang muda Riau MR Kan Alfarabi Simbolon tampil sebagai bintang pada Blibis Open Swimming Championship 2026. Setelah sukses memborong 10 medali emas di Aquatic Sport Center kawasan Stadion Kaharudina Sution Rumbai Pekanbaru pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Selengkapnya Hairani Januarini melaporkan.
1: Nama MR Kan Alfarabi Simbolon menjadi salah satu sorotan utama pada hari terakhir Blibis Open Swimming Championship 2026 yang digelar di Aquatic Sport Center kawasan Stadion Kaharudina Sution Rumbai Pekanbaru Minggu 31 Mei 2026. Perenang muda berusia 13 tahun itu tampil gemilang dengan meraih 10 medali emas dengan mencatatkan diri sebagai atlet paling bersinar pada kejuaraan tersebut. Arkan menunjukkan dominasinya di berbagai nomor pertandingan. Ia sukses menjadi yang tercepat pada nomor 50 meter dan 100 meter gaya bebas, 50 meter, 100 meter, dan 200 meter gaya dada, 50 meter dan 100 meter gaya kupu-kupu, 200 meter dan 400 meter gaya ganti, serta 50 meter gaya punggung. Tak hanya memborong 10 medali emas, Arkan juga menambah koleksi prestasinya dengan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga dengan pencapaian putranya yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, hasil yang diraih di Blibis Open menjadi kelanjutan dari prestasi Arkan pada kejuaraan nasional renang beberapa waktu yang lalu.
2: Daerah, ya kan, atas nama Riau, kemarin Arkan meraih 2 emas, 1 perak. Yang baru selesai di bulan April kemarin. Ya, kalau kupon masih panjang, tapi dari limit, Arkan sudah melewati limit untuk level nasional, walaupun usianya baru 13 tahun, ya, masih 13 tahun. Kalau untuk limit, untuk dia lolos, itu udah pasti lolos ke Arkan. Karena insya Allah doakan bisa juga membaharu buat kota Pekanbaru dengan Provinsi Riau. Arkan sudah mendekati memecahkan rekor nasional kelompok grup 3. Nah, limitnya sudah tinggal 0,0 sekian detik kalau untuk Arkan. Mari kita berdoa kalau memang dalam event-event selanjutnya ada yang sudah standar nasional seperti nanti bulan depan ada Jakarta Open, itu Arkan akan mengikuti. Ya, mudah-mudahan bisa memecahkan rekor nasional untuk kelompok grup 3.
1: Potensi besar Arkan juga mendapat perhatian dari pelatih renang Riau, Irwan, yang menilai Arkan merupakan salah satu atlet muda yang memiliki masa depan cerah dan dapat mengikuti jejak perenang-perenang andalan Riau sebelumnya.
3: Arkan di mata kami sama lah bakal-bakal kayak Vanessa Zahra kayak ini, karena ditangani David, Kurt David sekarang. Dalam programnya David sekarang Arkan nih, kami persiapkan untuk mudah-mudahan tembus PON 2028 ini. Arkan rencananya mau berangkat lagi nih ke Serpong lagi kan.
4: Dia apa persiapan untuk Arkan lagi coach?
3: Apanya?
4: Arkan apa yang dipersiapkan untuk Arkan?
3: Oh, persiapan Arkan untuk tahun ini udah ke Jurnas udah. Mungkin nanti untuk persiapannya untuk seleksi Prapon kayaknya lagi mau kami persiapkan. Mungkin kami lebih keras lagi lah dulu untuk Arkan ini sementara nih. Rencananya nanti ada mau ke Australia kayaknya.
4: Australia. Kejuaraan apa sih?
3: Bukan kejuaraan, mau berlatih di sana.
1: Selain Arkan, sejumlah atlet muda lainnya juga tampil impresif sepanjang kejuaraan. M. Marvelino Sahlan berhasil mengoleksi 7 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Sementara Kevin Kahaganta Sebayang turut mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih 6 emas dan 3 medali perak. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesar rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau dan cabang-cabang olahraga cabor ke Stadion Utama dan mendapat dukungan penuh dari seluruh cabor. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim ke lokasi gajah liar yang merusak kebun semangka warga di Kabupaten Kampar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, baru saja kita simak informasi Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz. Di edisi hari ini, tepatnya Selasa 2 Juni 2026, semoga pagi hari ini kami bisa menyapa Anda di suasana udara yang segar, suasana hati yang baik, dan semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini ya. Dan pendengar, di tengah kesibukan yang seringkali dimulai sejak kita bangun tidur, mata terbuka, penting untuk kita bersarapan pagi ya. Sarapan itu memang kadang menjadi hal pertama yang dikorbankan, padahal sarapan bukan hanya soal mengisi perut ya pendengar, tetapi juga memberi energi bagi tubuh kita dan pikiran kita untuk memulai hari dengan lebih nyaman. Nah, untuk itu selamat bersarapan kami ucapkan untuk Anda yang saat ini sedang sarapan pagi. Kalau mungkin enggak sempat sarapan di rumah, barangkali Anda bisa membawa bekal dari rumah, membawa sarapannya ke tempat tugas, ke sekolah ya. Dan memang sarapan menjadi momen sederhana yang memberikan ketenangan kita sebelum kita menghadapi berbagai kesibukan ya. Dan juga untuk adik-adik yang hari ini menghadapi ujian semester genapnya, selamat menjalani ujiannya ya. Semoga bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik, dengan teliti, dengan cermat ya. Semoga berbagai pertanyaan ujian pada hari ini bisa dijawab dengan baik sehingga ujiannya berjalan dengan lancar ya, dan memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan semester lalu. Pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini, menyemangati Anda, memberikan Anda semangat ataupun memberikan sesuatu yang bisa menyegarkan ya untuk Anda pagi hari ini, sembari kesibukan yang Anda lakukan bersiap-siap ke tempat tugasnya masing-masing, dan semoga selamat sampai di tempat tugasnya.

cinta. Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online.

0: Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai, jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang latwo, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuai sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi aja dulu balik beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program satu kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat menuju perjalanannya di pagi hari ini, pendengar. Perjalanan menuju tempat tugas ya, untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun yang sedang bersiap-siap berangkat dari rumah. Semoga perjalanan pagi ini diberikan kelancaran. Baik pendengar, rangkaian hiburan kita untuk pagi hari ini sementara kita hentikan sejenak ya, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat